0: Baik pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu rohani untuk saat ini. Selanjutnya kita akan ikuti jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari gereja GPI Papua Ebenezer Fak-Fak. Selamat pagi dan selamat beribadah.
1: Silakan berdiri dan kita angkat pujian dari PKJ nomor 6.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Demikianlah nats pembimbing kita di pagi ini.

0: Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami.
1: Kami telah berontak dan mungkir terhadap Tuhan, serta berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merencanakan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam kata-kata.
0: Oleh karena itu kami mohon, ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Dengarkanlah saudara-saudara jemaat berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dimohon berdiri, dan marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Di dalam menyambut amanat hidup baru. Teruskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Sebelumnya kita akan berdoa dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 15.

0: Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20, dan saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Perikopnya, pelayanan untuk pendamaian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
1: Alangkah berbahagianya orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya.

Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa kita sadari, dalam menjalani berbagai tanggung jawab kita di dunia ini, kita ada di tengah-tengah kehidupan dunia yang membutuhkan perdamaian. Kita melihat tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen yang mengalami pertengkaran-pertengkaran dalam keluarga. Kita melihat ada berbagai perselisihan dalam masyarakat. Kita melihat perbedaan-perbedaan pilihan yang membuat orang saling bermusuhan, bahkan media sosial sering menjadi tempat orang saling menghina, saling menghujat, menyebarkan berita yang belum tentu benar, bahkan menjatuhkan orang lain. Betulkah tidak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang membutuhkan perdamaian. Yang lebih memprihatinkan lagi Bapak Ibu, persoalan-persoalan seperti yang saya sebutkan tadi kadang masuk ke dalam persekutuan dan kehidupan bergereja. Ada yang kalau saling berbeda pendapat, lalu menjauh dari persekutuan. Ada yang berbeda pilihan, lalu kemudian sulit untuk duduk bersama, membicarakan masa depan pelayanan ini. Ada yang kadang tersinggung dengan perkataan-perkataan yang disampaikan, lalu menyimpan dendam bertahun-tahun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu di tengah-tengah kehidupan dan persoalan-persoalan seperti yang saya jelaskan tadi, di manakah gereja berdiri? Apa yang mesti gereja lakukan, apa yang mestinya gereja buat supaya kita bisa ada dalam situasi-situasi yang penuh dengan kedamaian. Firman Tuhan hari ini menjawab dengan jelas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan tadi. Dan melalui tema pemberitaan kita, khusus tema mingguan, gereja dipanggil menjadi duta perdamaian bagi dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 mengedepankan 3 hal penting untuk menjawab apa yang tadi disampaikan. Sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya, adalah ciptaan baru. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dalam ayat 17 Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu Bapak Ibu adalah hidup kita harus mengalami perubahan. Perubahan-perubahan apa saja? Kalau dulu mungkin mudah marah-marah, mari kita belajar untuk mengendalikan diri.
supaya akibat dari kemarahan itu tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang menghilangkan kedamaian. Kalau dulu suka membalas kejahatan dengan kejahatan, mari kita belajar untuk mengampuni. Karena pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Kalau dulu sering membicarakan kekurangan dan kelemahan orang lain, sekarang mari kita belajar untuk menjaga perkataan-perkataan kita. Supaya perkataan kita itu menjadi berkat, bukan menyakiti. Jadi Bapak Ibu, iman kepada Kristus harus terlihat dalam perubahan-perubahan hidup. Jadi kalau hidup kita tidak berubah, kita tetap berjalan di tempat, malah kita mundur. Kalau hidup kita tidak berubah menjadi ciptaan baru, kita tidak akan pernah melangkah menuju kepada keselamatan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat 18 Paulus berkata, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus, dan kemudian mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Ini yang luar biasa, bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan kita semua melalui Kristus. Dan yang paling menarik, Ia mempercayakan pelayanan kepada kita, yakni pelayanan pendamaian. Itu berarti bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan mempercayakan pelayanan ini bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita menerima tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan pendamaian? Ini sangat penting Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa Allah tidak hanya memberikan damai sejahtera bagi setiap orang percaya untuk kita nikmati sendiri, tetapi damai itu harus kita bawa kepada orang lain. Dari penjelasan ini saya mengutip ada beberapa hal yang sering kita dengar, yang sering kita baca, bahkan termuat dalam liturgi-liturgi ibadah. Di mana ada kebencian, kita bawa kasih. Di mana ada perselisihan, kita bawa perdamaian. Di mana ada pertengkaran, kita bawa kerukunan. Di mana ada kepahitan, kita membawa pengharapan. Bahkan di mana ada keputusasaan, kita bawa penghiburan. Di mana ada kegelapan, kita bawa terang. Di mana ada kesalahan, kita bawa kebenaran. Mengapa demikian kita harus bawa semua hal yang saya sebutkan tadi? Karena gereja tidak boleh menjadi tempat bertambahnya konflik. Gereja justru harus menjadi tempat untuk orang-orang belajar untuk berdamai. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat 20, Paulus berkata, kami adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya adalah utusan Kristus. Utusan itu membawa pesan dari orang yang mengutusnya. Kalau kita adalah utusan Kristus, Bapak Ibu, maka kita harus membawa pesan-pesan Kristus. Pesan-pesan Kristus itu termuat dalam kasih kita, termuat dalam pengampunan kita, termuat dalam persaudaraan yang kita bangun, bahkan termuat dalam perdamaian yang kita lakukan.
Lalu pertanyaannya lagi, Bapak Ibu, bagaimana kita menjalankan panggilan ini sebagai duta-duta perdamaian? Saya juga mencatat ada 4 hal. Yang pertama, mari kita mulai dari keluarga. Janganlah menjadi sumber pertengkaran di rumah. Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, janganlah menjadi sumber pertengkaran di dalam rumah masing-masing. Belajarlah meminta maaf. Belajarlah mengampuni dan berbicara dengan penuh cinta dan kasih, supaya di dalamnya ada perdamaian. Yang kedua, dari dalam gereja, kalau ada perbedaan pendapat, jangan menjauh. Jangan langsung menjadi permusuhan. Pelayanan menjadi sasaran empuk kalau kita ada kesalahan. Pelayanan menjadi sesuatu yang tidak boleh kita abaikan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda pendapat, tetapi ingat, kita tetap satu tubuh Kristus. Mata tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Telinga tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pun kita sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu, kita mempunyai tugas dan peran yang sama, saling membutuhkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua ini penting. Tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting. Kita semua sebagai tubuh Kristus itu penting. Dan yang ketiga, mulai dari masyarakat. Jangan memperbesar konflik, Bapak Ibu. Kalau ada pertengkaran, jadilah orang yang menenangkan. Jangan jadi provokator. Jangan berita sedikit kita kasih satu depa. Sejingkal kita kasih panjangkan, orang Ambon bilang satu depa. Sebagai masyarakat yang betul-betul ada di tengah-tengah bangsa dan negara, janganlah kita menjadi orang-orang yang memperbesar konflik. Dan biarlah melalui persoalan-persoalan yang terjadi, mari kita jadi jembatan yang mempertemukan untuk perdamaian. Supaya ada sukacita, ada berkat, bahkan ada kedamaian. Dan yang keempat, Bapak Ibu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita semua tahu bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang beragam. Karena itu gereja harus ikut menjaga persatuan. Berbeda suku bukan alasan untuk bermusuhan, Bapak Ibu. Berbeda agama bukan alasan untuk membenci. Berbeda pilihan bukan alasan untuk memutuskan tali persaudaraan. Kita boleh berbeda, tetapi kita tetap saudara sebagai sesama anak bangsa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini menegur kita semua sebagai duta-duta untuk membawa perdamaian bagi bangsa dan negara. Baiklah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan seperti firman Tuhan yang disampaikan hari ini.
Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diundang berdiri, marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman Athanasius dengan hati dan mulut kita berkata demikian. Barang siapa hendak menjadi selamat, pertama ia harus memegang iman yang am. Jikalau seorang tidak memeliharanya dengan sebulat semurninya, niscaya ia akan binasa. Adapun iman yang am adalah ini, bahwa kita menyembah satu Allah dalam ketigaan, dan ketigaan dalam kesatuan, tanpa mengandung oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kealahannya satu, kehormatannya sama, kemuliaannya seabadi. Sedemikian Bapa, demikian juga Anak, dan demikian juga Roh Kudus. Bapa adalah tak tercipta, Anak adalah tak tercipta, dan Roh Kudus adalah tak tercipta. Bapa adalah tak terhingga, Anak adalah tak terhingga, dan Roh Kudus adalah tak terhingga. Bapa adalah abadi, Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian, tiada tiga yang abadi, akan tetapi satu. Seperti juga tiada tiga yang tercipta dan yang tak terhingga, tetapi satu yang tak tercipta dan yang tak terhingga. Demikian juga Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, dan Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Meskipun demikian, tiada tiga yang Maha Kuasa, tetapi satu yang Maha Kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Meskipun demikian, tiada tiga Allah, tetapi satu Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Meskipun demikian, tiada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristus untuk menyebut tiap oknum tersendiri ada Allah atau Tuhan. Demikian juga oleh iman yang am untuk mengatakan ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh siapapun dan tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak adalah hanya dari Bapa, tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak, tidak dibuat dan tidak diciptakan, tetapi keluar. Dengan demikian adalah satu Bapa, bukannya tiga Bapa. Satu Anak, bukannya tiga Anak. Satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Dan di dalam Tritunggal tiada yang lebih dahulu atau lebih kemudian, tiada yang lebih tinggi atau lebih rendah, akan tetapi ketiga oknum semua seabadi dan semua sama. Sehingga di mana-mana tempat seperti di atas telah dinyatakan, di dalam ketigaan kesatuan dan dalam kesatuan ketigaan harus disembah. Oleh karena itu barang siapa hendak menjadi selamat, harus demikian keyakinannya mengenai itu. Akan tetapi keselamatan yang kekal perlu juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah adalah Allah dan manusia. Ialah Allah dan hakikat Bapa, diperanakan sebelum segala zaman, dan ialah dari hakikat Ibunya, lahir di dalam saman, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan jiwa akali dan daging insani, sama dengan Bapa dalam kealahannya, lebih rendah daripada Bapa dalam kemanusiaannya. Meskipun ialah Allah yang manusia, ia bukan dua melainkan satu Kristus. Akan tetapi ialah satu bukan dengan mengubah kealahannya menjadi daging, melainkan dengan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan mengandung hakikat, melainkan dengan kesatuan oknum. Oleh karena itu seperti jiwa akali dan daging adalah manusia satu, demikian juga Allah dan manusia adalah satu. Kristus yang telah menderita untuk keselamatan kita, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pada kedatangannya segala orang akan bangkit dengan badannya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan. Dan yang telah berbuat baik akan pergi ke hidup kekal,
Sebaliknya yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang am. Barang siapa tidak memelihara dengan setia dan kuat, ia tidak menjadi selamat.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita telah menerima kasih dan pendamaian dari Allah melalui Kristus. Sebagai ungkapan syukur atas kasih-Nya, marilah kita membawa persembahan untuk mendukung pelayanan gereja. Kiranya kita memberi dengan hati yang tulus dan sukacita, bukan karena terpaksa, tetapi sebagai wujud kasih dan ungkapan syukur kepada Tuhan.

0: Bapak Ibu, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur atas kasih, pemeliharaan dan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan kasih kepada Tuhan. Terimalah, kuduskanlah dan pakailah untuk mendukung seluruh pelayanan gereja dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami untuk selalu hidup sebagai ciptaan baru yang membawa kasih, pengampunan dan pendamaian dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
1: Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara sektor Irene.

Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, mari kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu yang kami bangun di tengah-tengah jemaat Ebenezer Fakfak. Kami harus jujur mengakui bahwa kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Engkau mendengar kami lewat semua yang kami minta dalam doa dan pergumulan di pagi ini. Bersama dengan persekutuan umatmu di pagi ini, kami datang menopang dan mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka tetap kuat dan sehat untuk menjalankan kepemimpinan. Dan biarlah kepemimpinan-kepemimpinan mereka menjadikan Indonesia sejahtera dan maju. Kami berdoa bagi pemerintah yang ada di Papua, Papua Barat, bahkan seluruh Papua yang ada. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin yang ada, sehingga mereka juga mampu menjalankan tugas dan peran mereka dengan baik, dan biarlah kami mengalami kesejahteraan. Secara khusus pemerintah Kabupaten Fakfak, Tuhan kiranya menopang dan memberkati. Bupati dan wakil bupati beserta dengan jajarannya, Tuhan juga memberi kekuatan kemampuan supaya mereka memerintah dengan adil dan jujur. Dan biarlah melalui kepemimpinan mereka, semua umat Tuhan yang ada di Fakfak ini akan mengalami sukacita dan mengalami kesejahteraan. Bapa yang ada di sorga, kami menopang akan musibah gempa bumi yang terjadi di NTT. Sebagai gerejamu, kami menopang dan mendoakan setiap orang yang ada di sana yang mengalami dampak bencana ini ya Tuhan. Beri kekuatan dan pengharapan dengan cara Tuhan, kami mohon Tuhan tolong supaya mereka mampu dengan iman menghadapi setiap bencana-bencana yang sementara dialami. Bapa yang ada di sorga, kami menopang gerejamu yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, yang ada di Papua. Secara khusus Gereja Protestan Indonesia di Papua. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati kami dengan peran, fungsi, tugas kami masing-masing. Supaya melalui tanggung jawab pelayanan baik di sinode, klasis, dan jemaat, kami mampu memberitakan Kristus yang tersalib. Dan biarlah melalui gereja Tuhan memberkati kami dengan peran, fungsi, tugas kami masing-masing. Supaya melalui tanggung jawab pelayanan baik di sinode, klasis, dan jemaat, kami mampu memberitakan Kristus yang tersalib. Dan biarlah melalui gerejamu, lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Kami datang kepadamu menyerahkan pergumulan umatmu yang ada di jemaat Ebenezer Fakfak. Kami topang kehidupan umatmu dari rumah tangga yang pertama sampai yang terakhir, yang di dalamnya ada orang-orang tua lanjut usia, ada bapak kepala keluarga, ada ibu rumah tangga, Oma Sele, Oma Defretes, Oma Weli Tua Nahu, Oma Luhulima, Opa dan Oma Rumah Tora, Opa dan Oma Toisuta,
Opa dan Oma Lopu Lalan, Oma Kori Rorohmana, Bapak dan Ibu Dri Waluyo, Bapak dan Ibu Buce Tala, Bapak Poli Ubra, Oma Wair, Oma Niwar, Oma Layan, Oma Derahmeta, bahkan semua orang tua lanjut usia yang ada dalam jemaat ini, Tuhan beri sukacita, umur panjang, kebahagiaan, supaya mereka tetap ada bersama kami menjadi sombar bagi kehidupan anak-anak dan cucu-cucu yang ada. Tuhan memberkati kami selaku bapak-bapak kepala keluarga, ibu rumah tangga yang bekerja dan berjuang untuk memperoleh berkat demi kelangsungan hidup pribadi bahkan rumah tangga. Tuhan buka tingkap-tingkap berkat melalui usaha dan kerja apapun bentuknya, supaya dari berkat-berkat itulah kehidupan dapat berlangsung di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat ini. Kami menopang semua anak-anak kami yang dari dalam kandungan sampai yang sudah dewasa. Tuhan beri pertumbuhan yang baik bagi yang sementara bertumbuh. Tuhan memberkati yang sementara mengikuti pendidikan, baik yang ada di sisi kami maupun yang terpisah, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka dapat tercapai di kemudian hari. Anak-anak kami yang sudah selesai dengan pendidikan dan sementara mencari-cari pekerjaan, tangan Tuhan menopang dengan kuat supaya mereka memperoleh pekerjaan demi kelangsungan hidup mereka. Bapa yang ada di sorga, di saat ini kami datang kepadamu menggumuli akan setiap anak-anak Tuhan yang sementara ada

Tua di rumah Tora yang sementara dirawat di rumah sakit umum daerah Kabupaten Fakfak. Saudara Immanuel Niwar, Ibu Nurjana Bau Tuturop, Ibu Oktaviani Lenak, Ibu Tutira Hareng, Saudari Mimi Sabar Lele, Ibu Lisa Pelatu, anak Sors Umte Kotoni, Diaken Vin Matmuar, tetapi juga Bapak Penatua Jonan Lohi yang juga sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak. Bapa di surga, kami mohon dengan kerendahan hati, tolong mereka, beri kekuatan, kemampuan, pengharapan iman yang sungguh untuk menghadapi berbagai penderitaan sakit. Bahkan kami mohon Engkau berkenan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, penawar yang digunakan, supaya anak-anak Tuhan yang sementara ada dalam pergumulan sakit ini boleh disembuhkan oleh Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami datang kepadamu menyerahkan segala persembahan-persembahan syukur yang boleh kami bawa di hari ini, baik berupa perpuluhan, berupa kolekta-kolekta kami, berupa ungkapan-ungkapan syukur untuk semua berkat yang diterima. Tuhan, kiranya Engkau menerima itu menjadi berkat bagi mereka, bahkan Engkau balaskan apa yang dipersembahkan hari ini berlipat-lipat ganda melebihi apa yang dipersembahkan. Bahkan kami memohon Tuhan berkati yang telah menyerahkan kewajiban-kewajiban kelembagaan, yuran-yuran jemaat, bahkan kewajiban-kewajiban atau swadaya wajib, tetapi juga apapun yang dipersembahkan bagi pelayananmu, Tuhan kiranya memberkati. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat yang Tuhan beri bagi kami, termasuk berkat pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun pernikahan. Kami bersyukur bersama dengan kehidupan anak Priska Wire, bahkan keluarga Bapak Ferry Keles, yang hari ini boleh dianugerahkan Tuhan pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan. Sempurnakanlah sukacita mereka, supaya biarlah apa yang mereka lakukan diberkati Tuhan di usia baru pemberianmu. Hari ini juga hamba bersyukur menopang kehidupan keluarga atas akreditasi klinik mata Anugerah Kasih yang boleh selesai dengan seluruh proses akreditasinya. Tuhan kiranya memberkati proses-proses pelayanan ke depan bersama dengan tim dokter. Tuhan memberkati sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Melalui klinik mata Anugerah Kasih ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang kepadamu menopang pembangunan dalam jemaat ini. Pembangunan pastori, Tuhan memberkati panitia dengan segala bentuk upaya-upaya yang dilakukan. Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang diupayakan dan diusahakan akan mendatangkan berkat dan sukacita demi penyelesaian gedung pastori. Pembangunan gedung gereja yang sementara berlangsung, Tuhan juga menopang dan memberkati para tukang yang sementara melakukan pekerjaan. Tuhan kiranya menyelamatkan mereka dan menjauhkan daripada mereka segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merintangi hidup mereka, supaya mereka dapat bekerja dan pada akhirnya boleh selesai dengan baik. Kami menopang kehidupan keluarga milik Tuhan, Pak Jeff Winata beserta istri, anak-anak, cucu-cucu,

menopang usahanya, pergumulannya, apa yang dilakukan setiap waktu, kiranya diberkati oleh Tuhan. Supaya dari berkat-berkat itulah segala sesuatu boleh ia siapkan demi penyelesaian gedung gereja kami. Hotel Grand Papua, manajemen yang ada di dalamnya, Tuhan kiranya memberkati. Supaya pada akhirnya semua yang boleh dilakukan di tempat ini akan menjadi berkat, akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan berbagai hal, khusus peribadahan di dalam jemaat ini. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami turut menopang dan mendoakan barisan para pelayan, pelayan-pelayan khusus, penatua dan diaken. Tuhan kiranya memberkati kami dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Supaya biarlah apa yang kami lakukan menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami dimanapun kami ada. Kami juga menopang dan mendoakan anak-anak Tuhan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan dalam jemaat ini. BPP Jemaat, pengurus wadah-wadah kategorial, para pengasuh dan pembimbing pengasuh, panitia-panitia yang ada dalam jemaat ini, tetapi juga Tuhan memberkati tua gama, cleaning service, bendahara, sopir mobil, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan dalam jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang boleh melakukan pelayanan di pagi ini, baik di rumah-rumah jemaat, tetapi juga dalam gereja. Pemain keyboard, operator infokus, multimedia, kantoria, paduan suara dari sektor Irene, penatua dan diaken bertugas, tua gama, biarlah sempurnakanlah semua yang kami lakukan di hari ini. Supaya semua yang kami lakukan di hari ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami semua. Bapa yang ada di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Memohon engkau jaga, lindungi dan pelihara. Lalu ini doa kami, syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita pulang dan menjadi saksinya dimanapun kita berada.

jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkatnya.

0: 107,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar di mana saja berada, umat Nasrani yang diberkati Tuhan, sudah kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu 16 Agustus 2026 langsung dari Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak. Dan baik pendengar, selanjutnya saya temani Anda, kita ada di lintas Fakfak siang. Selanjutnya dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Pendengar, pukul 10.33 menit waktu Indonesia Timur. Kembali ya, kita tahu bersama bahwa musim kemarau itu identik dengan cuaca panas dan berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. Dan berikut informasi, kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan air, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan air merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan. Selain untuk minum, air digunakan untuk memasak, mandi, mencuci, membersihkan rumah, hingga memenuhi kebutuhan pertanian. Dan karena itu, penggunaan air secara berlebihan saat musim kemarau dapat memperburuk kondisi ketika sumber air mulai berkurang. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah menggunakan air sesuai kebutuhan. Dan saat mandi, misalnya, hindari membiarkan keran terus mengalir ketika tidak sedang digunakan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kembali air yang masih layak digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, untuk kebutuhan menyiram tanaman, penyiraman dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Kebiasaan menghemat air sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika musim kemarau. Musim kemarau menjadi pengingat bahwa air bukanlah sumber daya yang tidak terbatas. Dan bijaklah menggunakan air bukan berarti mengurangi kebutuhan dasar, melainkan menggunakan air secara tepat dan tidak berlebihan. Hemat air hari ini untuk menjaga kehidupan esok hari. Pendengar, informasi bijak gunakan air saat musim kemarau. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Resensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stres telah menjadi teman manusia yang tidak bisa dihindari pada masa kini. Untuk mengurangi dampak buruk dari stres, kita harus dapat mengelolanya. Buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina, membahas tentang kesehatan jiwa seorang manusia. Buku ini akan membantu setiap individu untuk menghadapi stres dengan kiat-kiat yang diberikan. Dibahas pula cara menghadapi stres saat beraktivitas sehari-hari, cara menghadapi konflik dan mengubah stres menjadi hasrat berprestasi. Rekomendasi buku motivasi ini sesuai dengan masalah yang banyak dialami oleh semua orang. Setiap orang pasti memiliki masalah dan konflik batinnya sendiri-sendiri. Kadar keparahan stres pun tiap orang berbeda-beda. Karena manusia tidak mungkin menghindari stres kecuali melawannya. Memang stres bisa datang kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Bahkan saat menjalankan aktivitas sehari-hari pun, kita bisa mengalami stres. Buku terbitan 2018 ini akan mengulas bagaimana cara menghadapi stres. Ternyata tidak semua orang tahu bagaimana menghadapi stres, sehingga stres tersebut berkepanjangan dan berdampak negatif. Di dalam buku ini kita akan mempelajari banyak hal dan cara memanajemen diri untuk menghindari serangan stres. Stres yang dibiarkan ternyata tidak hanya berdampak pada cara berpikir, wawasan tumpul, kemalasan, tetapi juga bisa menyebabkan kesehatan menurun. Dalam bab buku ini akan dipaparkan beberapa tahap, misalnya merubah cara pandang terhadap masalah, tidak menyalahkan diri sendiri dan orang lain, mampu menerima, dan lain sebagainya. Demikian esensi buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina.
0: Esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, tanaman perdu mungkin sering kita jumpai di halaman rumah, taman pinggir jalan, hingga lingkungan perkantoran. Bentuknya yang tidak terlalu tinggi membuat tanaman ini mudah dikenali. Nah, meski ukurannya lebih kecil dibandingkan pohon, tanaman perdu memiliki banyak manfaat bagi lingkungan maupun kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, Kementerian Pertanian RI tentang tanaman kemuning sebagai tanaman perdu, tanaman hias dan pagar hidup merupakan tumbuhan berkayu yang umumnya memiliki banyak cabang dari bagian pangkal dan tingginya relatif rendah. Salah satu manfaat utama tanaman perdu adalah membantu membuat lingkungan menjadi lebih hijau dan asri. Kehadiran tanaman dapat memberikan kesan sejuk sekaligus memperindah halaman rumah, taman, dan ruang terbuka. Ya, tanaman perdu dapat membantu mengurangi debu dan menangkap sebagian polutan yang berada di udara. Manfaat lainnya adalah membantu mengurangi panas di sekitar lingkungan. Ya, pendengar, mengenal tanaman perdu dan segudang manfaatnya. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawks.com.

RRI Fakfak. Pukul 11.03 menit kebersamaan kita, selamat siang, dan kita masih di lintas Fak-Fak siang. Cuaca Kota Palau Fak-Fak lumayan cerah. Semoga di hari ini ya semua yang kita rencanakan berjalan baik dan lancar. Yang masih kekurangan air bersih pastinya saat ini masih mencari akan kebutuhan air bersih. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bersyukur untuk apapun yang kita jalani di hari ini dan juga hari-hari ke depan. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur dengan semua nikmat yang kita rasakan hari ini.

0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: The Great Gatsby, novel karya F. Scott Fitzgerald, adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat Amerika pada 1920-an, khususnya mengenai tema impian, cinta, dan dekadensi. Cerita ini berpusat pada Jay Gatsby, seorang pengusaha kaya yang terkenal karena pesta-pestanya yang megah dan obsesinya terhadap Daisy Buchanan, cinta pertamanya yang sudah menikah. Esensi buku ini mencakup beberapa tema utama. Yang pertama, American Dream. Novel ini mengeksplorasi ilusi dan kekecewaan dari American Dream, menunjukkan bahwa kekayaan dan status sosial tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang kedua, cinta dan kerinduan. Hubungan antara Gatsby dan Daisy mencerminkan kerinduan yang mendalam, tetapi juga ketidakmampuan untuk mencapai kenyataan yang diinginkan. Ketiga, kelas sosial. Fitzgerald menggambarkan perbedaan antara orang kaya yang baru dan yang lama, serta dampak dari kelas sosial terhadap identitas dan interaksi sosial. Keempat, dekadensi dan moralitas. Kehidupan glamor di era Just AIDS diimbangi dengan sisi gelap dari kehidupan yang hedonistik yang mencerminkan kekosongan di balik kemewahan. Melalui narasi yang puitis dan karakter yang kompleks, Fitzgerald memberikan kritik tajam terhadap masyarakat dan nilai-nilai yang ada pada masa itu, menjadikan The Great Gatsby sebagai karya klasik yang tetap relevan hingga kini. Demikian esensi buku The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pendengar, lupa sesekali merupakan hal yang wajar, termasuk pada usia muda. Ya, misalnya lupa menaruh kunci, lupa nama seseorang, atau lupa dengan pekerjaan yang baru saja akan dilakukan. Namun, jika kebiasaan lupa semakin sering terjadi dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian. Nah, dikutip dari Centers for Disease Control and Prevention, informasi mengingat dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kualitas tidur, tingkat stres, pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan sehari-hari. Salah satu cara sederhana adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Ketika tidur, tubuh dan otak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat serta memperoleh berbagai informasi yang diperoleh sepanjang hari. Nah, sementara kalau kurang tidur dapat membuat seseorang lebih sulit berkonsentrasi dan mengingat sesuatu. Ya, dan pendengar, hal lain yang sering dilupakan adalah mengelola stres, tekanan pekerjaan, masalah pribadi dan terlalu banyak pikiran dan membuat seseorang sulit berkonsentrasi sehingga mudah lupa. Agar tidak mudah lupa dalam aktivitas sehari-hari, kita juga bisa menggunakan catatan atau pengingat. Nah, jika keluhan mudah lupa muncul terus-menerus, semakin berat atau disertai gejala lain seperti kebingungan, sulit berbicara, perubahan perilaku atau kesulitan melakukan aktivitas yang sebelumnya mudah dilakukan, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ya, pendengar, menjaga daya ingat di usia muda dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Tidur cukup, aktivitas bergerak melatih otak, mengkonsumsi makanan bergizi, mengelola stres, dan menggunakan catatan sebagai alat bantu merupakan langkah yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tips melawan lupa di usia muda. Jaga otak tetap aktif. Informasi kembali masih kami kutip dari rri.co.id.

Grand Prima Stick Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring, sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Prima Stick merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik, yaitu mikroorganisme yang menyukai panas, hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah, air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani

Pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 11.42 menit. Kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Siang, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Sementara cuaca Kota Pala Fak-Fak saat ini lumayan baik ya, cerah. Dan ya, aktivitas yang kita jalani semoga terus didukung dengan cuaca yang ada saat ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan deteksi dini terhadap berbagai gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula, status gizi, hingga potensi risiko penyakit tertentu. Layanan ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini dan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena kesehatan adalah aset paling berharga dalam kehidupan.

Pendengar miliknya Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Sudah membawa kita pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan tak terasa pendengar, sampai di sini kebersamaan saya Yuli Rohrohmana temani Anda. Kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini. Di lanjutan Lintas Fak-Fak siang, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Kita berpisah, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan selamat menikmati weekend bersama dengan keluarga.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa Tu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini. Senang sekali saya Hatijah Bacho dapat kembali temani ruang dengar Anda semuanya di Fak-Fak siang ya, menggantikan rekan saya Yuli Rohrohmana di lintas Fak-Fak pagi hingga siang hari ini. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam jangkaan berbagai aktivitasnya. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Menemani suasana siang Anda bersama dengan keluarga di suasana hari Minggu ini ya, ataupun di hari libur. Rangkai lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama dinamika olahraga dan berbagai segmen juga masih akan menghiasi suasana Anda hingga sore hari nanti.

0: Karena pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan risiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai risiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.
1: Jadi salah satu dari deretan kuliner Indonesia yang mendunia
2: menobatkan rawon sebagai sup terenak nomor satu.
0: Lagi-lagi kuliner Indonesia kelezatannya diakui oleh dunia. Setelah sebelumnya ada rendang, tempe hingga gado-gado, yang terbaru, rawon Indonesia menjadi sup terenak di dunia versi Taste Atlas. Rawon adalah makanan asli Jawa Timur, merupakan makanan olahan dari daging sapi yang dipadukan dengan tauge dan telur asin yang kaya akan bumbu dengan cita rasa rempah yang khas dan menggoyang lidah. Salah satu bumbu khas dalam masakan ini adalah penggunaan kluwek atau kepayang yang memberikan warna kuah hitam khas milik rawon. Nah, uniknya, kluwek merupakan salah satu rempah yang cukup beracun jika salah mengolahnya. Dikutip dari laman Taste Atlas, rawon mendapat rating 4,8. Kuliner tradisional ini berhasil mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang.

0: esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar Kementerian Komunikasi dan Digital Kemendigi mencatat 200 state atau base Transceiver Station atau BTS mengalami gangguan di 10 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur NTT. Diketahui gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayang Tony Supriyanto mengatakan pihaknya terus memantau kondisi jaringan sekaligus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk mempercepat pemulihan layanan. Ia memastikan Komdigi terus melakukan pemantauan melalui PMT bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmom SVR, yang mana pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi. Wayang mengatakan proses pemulihan tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk keselamatan petugas yang melakukan pemeriksaan dan perbaikan jaringan. Menurut Wayang, kondisi jaringan dapat berubah setelah terjadi bencana, sehingga data mengenai BTS terdampak terus diperbaharui berdasarkan laporan operator dan hasil pemantauan lapangan. Adapun gangguan BTS tersebar di Kabupaten Sika, ND, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, kemudian di Ngada, Nagekeo, Lambata, dan Timur Tengah Utara. Gangguan BTS terbanyak tercatat di Kabupaten Sika dan 51 BTS, disusul Kabupaten ND sebanyak 31 BTS, sementara di Kabupaten Flores Timur sebanyak 26 BTS. Di Kabupaten Sika sebanyak 51 dari 192 BTS terdampak atau 26,56%. Di Kabupaten ND mencatat 31 dari 118 BTS terdampak atau 26,27%. Nah, selanjutnya Kabupaten Flores Timur mengalami gangguan pada 26 dari 161 BTS atau 16,15%. Kabupaten Manggarai 22 dari 150 BTS atau 14,67%. Di Kabupaten Manggarai Barat 17 dari 141 BTS atau 12,06%. Nah, sementara itu Kabupaten Manggarai Timur mencatat 16 dari 80 BTS terdampak atau 20%. Kabupaten Ngada sebanyak 13 dari 101 BTS atau 12,87%. Kabupaten Nagekeo 11 dari 73 BTS atau 15,07%. Baik, adapun di Kabupaten Lambata 10 dari 73 BTS atau 13,70% serta Kabupaten Timur Tengah Utara 3 dari 134 BTS atau 2,24%. Dari hasil pemantauan sementara 3 operator seluler yakni Telkomsel, XL Smart dan Indosat mengalami gangguan jaringan di sejumlah wilayah terdampak. Pada jaringan Telkomsel, gangguan BTS antara lain disebabkan terganggunya pasokan listrik di wilayah terdampak. XL Smart juga melaporkan gangguan layanan terutama di wilayah yang berdekatan dengan pusat gempa. Nah, sementara itu Indosat masih melakukan pemantauan intensif melalui tim teknis. Selain gangguan pasokan listrik, koordinasi dengan operator juga menemukan gangguan pada jaringan transmisi akibat gempa. Kemkomdigi menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengutamakan keselamatan serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari BMKG, pemerintah daerah dan lembaga penanganan bencana. Pemantauan terhadap kondisi jaringan dan proses pemulihan layanan telekomunikasi akan terus dilakukan secara berkala sesuai perkembangan di lapangan. Baik, demikian informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: kalau besar nanti aku mau jadi dokter.
1: Wah, hebat sekali. Kenapa mau jadi dokter, Nak?
0: Biar aku bisa obati orang sakit di kampung ini, Bu, supaya mereka gak harus pergi jauh.
1: Itu mimpi yang mulia. Tapi ingat, merdeka bukan cuma soal bebas dari penjajah, tapi bebas memilih jalan hidup dan berjuang mewujudkannya.
0: Berarti kalau aku belajar rajin, aku bisa wujudkan mimpiku ya, Bu?
1: Tentu, Nak. Mimpi itu bagian dari kemerdekaan, tapi harus diraih dengan kerja keras dan hati yang tulus.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang, bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda ya, bersama keluarga di hari libur ini. Ya, kira-kira kalau liburan kemana ya? Ya, apapun kegiatannya, apapun rencananya di hari ini berjalan dengan lancar ya, seperti yang diharapkan. Sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Atau juga untuk Anda yang masih sibuk dengan berbagai kegiatannya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar juga. Selamat siang buat yang berada di luar kota Pulau Fakfak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Baik, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490. Dan tentunya masih berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda hingga sore hari nanti.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik. We'll be right back.

Bang Suntu yang selalu aktif di malam hari ini dengan suaranya yang khas membuat malam semakin mencekam. Nama burung hantu yang muncul dari mitos dan budaya lokal ini menganggap suaranya menyeramkan dan berkaitan dengan dunia roh. Ya, kalaupun diperhatikan ya, ternyata bola mata burung hantu tidak bisa digerakkan. Karena mata burung hantu berbentuk seperti tabung yang tertanam dalam soket tengkorak dan didukung oleh cincin tulang keras. Bentuk ini memungkinkan penglihatan malam yang tajam dan fokus binokular, tetapi menghilangkan kemampuan untuk menggerakkan mata ke samping atau memutar, karena mata mengisi hampir seluruh rongga tengkorak dan posisinya tetap oleh cincin tulang. Tidak ada ruang bagi otot tambahan yang diperlukan untuk menggerakkan bola mata. Nah, agar bisa melihat sekeliling, burung hantu mengandalkan leher yang sangat fleksibel, memiliki 14 ruas tulang leher, struktur pembuluh darah khusus, dan lubang tulang yang lebar untuk mencegah penyumbatan saat memutar kepalanya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Segala apa yang sudah dipersiapkan nih, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Masih saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga, dan masih saya temani Anda nanti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda pun juga dapat bergabung nanti di jalur telepon maupun di via WA.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bump down the flag.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan

sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Continuero. Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonçalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di Grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Saint P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya dapat temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan ya, menemani suasana Anda bersama keluarga. Anda juga boleh gabung nanti di 0811-495-9490. Baik, membuka tiri jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini ada Oci Alvira dengan informasi spesial untuk semua.

0: Baik, untuk yang mau bergabung silakan di 0811495964900. Baik, saya langsung aja terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, silakan.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita, Bang Lai, apa kabar?
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Silakan, suaranya sudah saya dengar, Bang Lai.
1: Kabarnya sehat selalu.
0: Oke. Silakan, Bang Lai, bagaimana suaranya?
1: Lagu apa nih Mbak Adi?
0: Iya, tapi suara saya sudah dengar ya?
1: Sudah dengar,
0: no. Oke. Lagunya adalah Lawidi dengan Pengkhianat Cinta, Siti Badriah, Video Call Aku. Ada Nela Karisma, Demi Tuhan Aku Ikhlas. Ada Happy Asmara, Ilu Imu. Juga Dawawa Marisa, Kemelut. Johnny Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu. Eka Nurjana, Senyum Dari Hatimu. Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam. Kamelia Malik, Segudang Rindu. Iis Dahlia, Fatwa Pujangga. Uci Sucita, Cukup Lebih Baik. Alfi Sukesi, Rana Duka. Ineks Baladiva, Luka Lama. Ada Deni Caknan dengan Sinaringan. Ya mana?
1: Iken Nurjana, sudah.
0: Oke, baik, silakan. Senyum Dari Hatimu. Oke. Baik, hari Minggu ya. Yang lagi senyum-senyum, bolehlah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini paling mau siap-siap Pak Dinas lagi, tak ada lintas siang. Jadi gabung dulu dari awal, no.
0: Boleh. Silakan. Ya,
1: untuk Mbak Ati yang lagi bertugas, terima kasih dapat info dari Bang Lei. Semoga sehat selalu, semua aktivitasnya pada siang hari ini. Terima juga untuk Bang Putra Tengah, Bunda Natalia, selamat hari Minggu untuk kalian berdua, semoga sehat selalu. Terima kasih juga untuk semuanya lah yang terkecuali Mas Lia, Nerjael, dan juga Pak Fridin, Bunda Utri, Bunda Ima, dan juga Bunda Farida, Pak Nasrun, Pak Adi, Bang Al, apa nama ini, Bang Luhut ya, semuanya lah. Kan Patrick Charlie. Untuk Bang Andi juga ya. Dan juga untuk semuanya lah kita Mbak Ati. Tunggu lagunya. Soalnya Bang Lai keburu-keburu ini mau turun dinas.
0: Selamat bertugas. Oke. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bang Lai yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Lai. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, selamat siang saya.
0: Oke. Iya, selamat siang Bunda El. Bagaimana suasana di Manado siang hari ini?
2: Panas.
0: Panas ya? Oke. Boleh, silakan Bunda El. Boleh, silakan lagunya yang mana?
2: Aku
0: Dang, silakan. Silakan Bunda.
2: Pertama tentunya buat aku
0: Baik.
2: Dan bahagia. Berkat Tuhan lepas keluarga tercinta di rumah. Lanjut ada kakak Lili. Sehat, ada Kang Yoga, Ibu Nojain, Ibu Ani, Ibu Farida, Ibu Abdi Bang Lei, salam sehat, Abba Rani di Ternate, Ibu Ani Ando, Abba Nafika juga salam sehat, juga ada Bang Luhut, Bang Wabi, Bang Cik, Bang Amin, Abba Sukrata, Abba Sekuntu, Pak Ujang, Pak Yunus, Bintang Pratama, Pak Bota, ada Purnama Sari di Sulawesi, di Batam semuanya salam sehat. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ya, bagaimana?
2: Satu ada miskul ibu mbak lepas senggol Pak Junaidi yang ada di Ambon. Salam buat Pak Junaidi. Untuk
0: Adik
2: yang mau selamat siang.
0: Selamat siang juga Bunda El di Manado yang sudah bergabung ya. Dan baik di belakangnya Bunda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat hari Minggu, Mbak
0: Hati. Oke, okay, selamat hari Minggu juga untuk Putra Tengah, tapi kebagian salam-salam aja nih.
3: Salam-salam.
0: Iya, salam-salam ya. Tadi lagu dari Bunda El sudah saya siapkan nih.
3: Oh.
0: Mm-hmm. Nanti kalau mau pilih lagu, ternyata boleh penelpon pertama atau kedua ya.
3: Oke. Okay.
0: Iya, siap. Silakan. Salamnya dulu.
3: Oke, okay, untuk Mbak Tia sama iya. Petugas ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Natalia juga, ada Bang Lai juga sama dari Minggu.
0: Oke.
3: Okay. Bunda El baru lewat juga, ada Celita juga, Ibu Ellen, Ibu Ani semuanya di Manado, Junaidi juga, Abang Ucan juga, Purnama Sari, Mbak Rani juga,
0: baik.
3: Ada Mbak Luna, juga ada Abang Mayona, Mbak Ratna juga, dan juga ada Hadi, Abang Darwin, Pak Sabang, Bang Lili, Pak Yoga, juga ada Bang Upa, Bang Pak Ustadz, Bang Botak juga, dan juga ada Bang Luhut, juga ada Pak Pedi Putri, Bang Masya juga. Semoga semuanya di NTT sana dalam keadaan baik.
0: Amin.
3: Jaga semuanya di NTT baik. Semoga aman selalu. Dan juga semua-semua sudah ya.
0: Oke. Okay.
3: Tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu. Selamat berhari Minggu. Seribu dan salam kumpul. Oke, Mbak Ati, terima kasih. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Kita dengarkan dulu suara dari Ika Nurjana, Senyum dari Hatimu, diikuti Siti Badriah, video kolago spesial untuk semua.

0: Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. Upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah, serta mengurangi pemborosan makanan. Selain itu, peran petani dan pelaku usaha pangan lokal sangat penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung kemandirian pangan demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama untuk kehidupan yang berkelanjutan.
1: Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, selamat siang juga untuk Bunda Christine, apa kabar?
1: Itu sehat baik, Mbak Ati.
0: Kabar baik ya.
1: Mbak Ati, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Silakan, Bunda.
1: Mbak Ati, saya tadi mau ambil lagunya Cici Badria ya, tapi sudah ada yang ambil ya.
0: Iya.
1: Okay. Evita Mala ada ya?
0: Evita Mala. Elvi Sukesi yang ada.
1: Oh, Elvi Sukesi aja, Mbak Ati.
0: Iya, oke, okay, baik.
1: Oke, okay, salam-salam ya, Mbak Ati.
0: Boleh.
1: Yang pertama ada Ibu Putri Pak Predia, selamat siang. Ada Bang Jud, Ibu Maslia ya.
0: Baik.
1: Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Red, Penurja, Bu Rosna ya. Ada Ayu Dimasohi, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Bang Ahmad Irwan ya. Ada Bang Darwin, Bang Le Putra Tengah, Pak Saban, Pak Rusukur, Pak Rahman, Pak Ustadz. Ada Bang Widi Wikok ya. Bang Luhut juga ada Andi Cetrawinata Andi Batam, Ibu Ani Kota Mobagu ya, ada juga Bang Benijo, ada juga Bang Privi, ada di Manado, Bunda Ima, pokoknya bersama-sama sudah Mbak Ati yang lagi monitor. Mbak Ati, tetap semangat, sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Ati dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Ati, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine di Toli-Toli, sudah gabung ya. Oke, di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Okay. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Iya, waalaikumsalam Mas Li, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
0: Oke,
2: okay, sehat. Tapi cuaca di sini lagi panas.
0: Yang lagi panas-panas. Oke, okay, silakan Mas Li.
2: Lagunya soalnya baru monitor ini Mbak.
0: Ada Lala Widi dengan Pengkhianat Cinta, Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu, Nela Karisma, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Happy Asmara dengan Ilu Imu, Wawa Marisa Kemelut, Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam, ada Kamilia Malik, Segudang Rindu, Iis Dahlia, Fatma Pujangga, Uci Sucita, Cukup Lebih Baik, Ize Baladiva, Luka Lama, dan Deni Caknan, Sina Regan.
2: Joni Iskandar.
0: Oke, okay, silakan.
2: Kirim buat Bunda Christine di Tetoli, Ibu Tri bersama Bang Lei, Bang Luhut, Bang Jima Edi, Nasrun Bintang Pratama.
0: Oke.
2: Om Botak. Bunda El.
0: Baik.
2: Bunda Ima.
0: Iya.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay. Semua tanpa
2: ucapan
0: terkecuali.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, okay. Itu aja.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Mas Lia ya. Mas Lia yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Begitu juga buat yang baru saja bergabung ya bersama kami, tetap semangat ya untuk Anda yang tengah menikmati suasana hari libur bersama orang-orang terkasih. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Dan tentunya masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan ya di 0811 495 9490. Dan baik pendengar, sebelum kita dengarkan suara dari Elvi Sukesi dengan Rana Duka, juga ada Joni Iskandar dengan Dosa Kau Anggap Madu. Dan sebelum saya kembali temani di jalur telepon 0811 495 9490, mendatang kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
3: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Selamat siang pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trumbekhoax.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Nah, sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Hey, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah. Kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

0: Oke, baik buat yang mau bergabung boleh silakan ya, saya temani di 0811495 9490 ya. Buat yang mau bergabung bersama kami silakan. Oke, ada siapa gerangan yang sudah gabung lagi nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Ambon.
0: Iya. Apa kabar Bung Junaidi yang punya Ambon, Manise? Ya,
1: Ambon ini aman-aman.
0: Aman. Ya. Cuaca panas aman, dingin?
1: Aduh. Jambilang lain.
0: Ah, kalau jambilang lain saja. Beta sutar tanya.
1: Biar orang gerak jalan panas-panas. Oh.
0: Kalau begitu beta sutar tanya lain. Ah, lanjut juga.
1: Lagu apa nih?
0: Lagu. Oke, ada Lala Widi. Megi Zet tidak ada. Hari ini Megi Zet lagi libur. Ada Kamelia Malik dengan Segudang Rindu. Iis Dahlia. Ya,
1: itu. Sudah rindu.
0: Segudang rindu. Baik, yang lagi rindu-rindu siang hari ini. Boleh, silakan.
1: Iya, Kamelia toh.
0: Iya, Kamelia bukan Ati.
1: Kamelia Mali.
0: Oke, silakan. Salam-salamnya Bung Junaidi.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Selamat menjalankan. Semoga diberkati Allah Maha Kuasa ya. Harapan sehat bersama keluarga.
0: Oke.
1: Nah, itu Bunda, ada Ibu Mas Lia yang baru lewat. Terima kasih banyak Ibu Mas Lia. Ini salam balik ke Ibu Rosna juga di Pancakarya Jalan Cendrawasi. Selamat siang dan harapan sehat. Ada Putra Tengah juga di sana. Apa kabar? Selamat siang, harapan Bali juga ya di sana. Selamat siang, harapan sehat. Ada Ibu Ima di Maumere. Banyak berdoa Imae, semoga sehat selalu, jauhkan dari segala mara bahaya. Lalu kemudian ada kita orang punya
0: ada
1: Bung Yadi yang ada di mana, di ada Bung Yadi juga ya.
0: Okay.
1: Hadi ke Yadi ya.
0: Hadi ada, Yadi juga iya. Ada.
1: Wah, ya, Hadi ini selamat kapan sehat. Ada Bung Luhut juga di sana ya.
0: Kapanuli,
1: selamat
0: ya.
1: Iya. Dan juga ada Bung Lei juga, Ibu Eva, Iwan yang ada di Aceh, selamat siang dan harapan sehat juga. Ada Nasrun juga, yang Bung Nasrunnya ada Sulawesi Tengah. Ada Bung Darwin juga ya, Bung Darwin juga ada. Bintang Pertama Ucang yang di Bau-Bau, selamat siang dan harapan sehat. Ada Bunda Elsie yang ada di Manado, selamat siang dan harapan sehat. Ani Kotomo Bau Manado. Rani di Ternate ya. Atus juga yang di Jelolo, selamat sore dan Ahmad Irwan juga ya, selamat siang dan harapan sehat. Semua sudah ada salam dari Pak Junaidi.
0: Okay.
1: Nah, itu dulu dapat salam dari Pak Junaidi. Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi di Ambon Manise ya. Sudah gabung di belakangnya Bung Junaidi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut Terlalu Kita. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka untuk Bung Acus di Ternate, apa kabar nih?
2: Bung Acus Ternate, apa kabar Bati?
0: Kabar saya Alhamdulillah baik. Kabar balik Bung Acus?
2: Sehat-sehat saja, cuma keadaannya panas ini Bati.
0: Iya, tak apa-apa, namanya juga cuaca ya.
2: Iya, bagaimana menyambut besok hari kemerdekaan RI 81 di Kota Fafa?
0: Aduh, di Kota Fafa sudah ramai dari tanggal berapa itu ada lomba-lomba ya. Terakhir kemarin tanggal ada lomba karnaval yang paling terakhir. Tanggal 15-13 besok sudah siap-siap untuk upacara 17 Agustus ya. Kemarin juga dilaksanakan gladi bersih juga dari pasukan Paskibra di Kabupaten Fakfak.
2: Besok berarti di Kabupaten Halmahera Barat, di Utara juga selesai upacara. Ada lomba juga.
0: Oh, ada lomba juga, lomba baik.
2: Poco-poco.
0: Oh, lomba poco-poco, bo asik ya yang bisa dang.
2: Ya, naik pompingan, turun pompara, sama bilang simpan di kepala.
0: Masik. Oke, silakan Bung Acus mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Salam buat Bati,
0: terima kasih.
2: dan buat masyarakat Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita juga turut berduka cita atas peristiwa gempa bumi di apa
0: NTT.
2: Akhirnya tuh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, kita juga harus berdoa supaya cepat musibahnya berakhir dan mudah-mudahan yang mengalami yang apa luka-luka cepat berikan kesembuhan dan pemerintah cepat memberikan bantuan ya.
0: Amin.
2: Terus buat semua-semua selalu bergabung di Pro 1 Radio Kesehatan Alfa. Lagu terserah Mbak ini saja.
0: Oh, terserah Mbak, saya. Baik, saya siapkan aja ya.
2: Lagu ini kesehatan buat Mbak Api, buat adik Kuli, buat Mbak Ria dan Mbak Desi yang besok juga mau goyang poco-poco.
0: Asik.
2: Oke, kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga, waalaikumsalam untuk Bung Acus di Ternate. Ada bahagia selalu bersama keluarga dan selamat menyambut Hot Air yang ke-81 ya. Besok kita semua akan bersama-sama menggelar upacara 17 Agustus ya, kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-81. Ya, semoga ada bahagia selalu dan tetap semangat untuk Anda. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Camelia Malik, Segudang Rindu. Juga ada Denny Caknan dengan Sinaregan ya, spesial untuk semua.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Hai, pendengar masih saya teman Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan menemani suasana Anda di siang hari ini. Buat yang mau bergabung, silakan di 0811-495-9490. Masih ada Lala Widi, Pengkhianat Cinta, Nela Karisma, Demi Tuhan Aku Ikhlas, ada Happy Asmara dengan Ilu Imu, juga ada Wawa Marisa, Kemelut, ada Tasya Rosmala dengan Ikan Dalam Kolam, Iis Dahlia dengan Fatwa Pujangga, Uci Sucita, Cukup Lebih Baik, yang masih tetap setia, temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan ya, masih saya temani di 0811-495-9490. Oke, kembali saya temani di jalur telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, halo.
1: Selamat siang Pro Dangdut, tanduklah kita. Assalamualaikum Bati.
0: Waalaikumsalam Pak Saban, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik. Oke, silakan Pak Saban.
2: Ya, pilih lagu dulu.
0: Boleh, lagu yang mana? Ya, silakan Pak.
2: Pantauin.
0: Oke, ada Lala Widi, Pengkhianat Cinta, Nela Karisma, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Happy Asmara, Ilu Imu, Tasya Rosmalah dengan Ikan Dalam Kolam, Wawan Marisa Kemelut, Iis Dahlia Fatwa Pujangga, Uci Sucita Cukup Lebih Baik, dan Inex Baladiva Luka Lama.
2: Luka Lama ya.
0: Oke, boleh. Silakan Luka Lamanya. Mau dikirimkan untuk siapa?
2: Ya, kirim-kirim untuk teman-teman yang sudah lewat tadi. Untuk Om Putra Tenga,
0: baik.
2: Om Botak, Pak Ustadz, Beli, Om Mader, Om Upal.
0: Baik, oke.
2: Yang ada di luar pak-pak sana, saya sebutkan satu persatu, tetapi kita semua-semuanya selalu kompak di Pro Dangdut, walaupun lewat udara kita selalu kompak. Terima kasih Mbak Ti,
0: Pro Dangdut
2: kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih, waalaikumsalam untuk Pak Saban yang sudah bergabung. Oke, di belakangnya Pak Saban yang mau bergabung lagi, boleh silakan di 0811-495-9490 untuk Hadi. Mana nih Hadi suaranya, Di? Oke, ada Bung Luhut juga ya. Selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Afi.
0: Iya, waalaikumsalam Ibu Utri. Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah, saya bersama keluarga. Sehat, Mati. Mati juga sehat ya bersama keluarga.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Ibu Utri.
3: Ada lagu apa, Mbak?
0: Oke, ada Lala Widi, Pengkhianat Cinta, Nela Karisma.
3: Pengkhianat Cinta saja.
0: Oke, baiklah, silahkan dikirimkan untuk siapa Pengkhianat Cintanya. Haduh.
3: Pengkhianat Cinta ya, tapi saya punya laki karena tidak berpengkhianat.
0: Oh iya. Saya
3: selalu
0: setia.
3: Amin.
0: Ini
3: kan lagu kita mendengar pengkhianat cinta kayak gimana?
0: Iya, benar sekali. Oke, silakan, boleh kirimnya buat siapa?
3: Nanti sebelum saya kirim-kirim, saya mau ucapkan dulu ya, menyongsong hari ulang tahun RI. Bisa?
0: Boleh, silakan.
3: Oke ya. Selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mari terus berjuang persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya yang terbaik. Maju sejahtera dan Indonesia Indonesiaku begitu ya Mbak Atia.
0: Oke, baik.
3: Kirim-kirim untuk Mbak Atia yang sedang bertugas. Semoga Mbak Atia selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Terima
3: dan
0: kasih.
3: Juga berbahagia. Dan juga abang kita Mame, Ibu Natalia, Ibu Natalia ya di Toli-Toli. Semoga Ibu Natalia di Toli-Toli selalu sehat bersama anak dan cucu di sana dan juga berbahagia. Dan juga untuk Bang Bintang Pratama, Bang Luhur dan juga Pak Nasrud, Ibu Maslia bersama pasangannya dan juga Ibu Farida dan juga Ibu apa Putra Tengah ya, semuanya saya selalu di hari ini semua selalu sehat. Kembali lagi ke apa Papa semua dan juga untuk Om Bota, Pak apa Ibu Lili, Ibu Ibu Wasna ya, dan Mbak Musa, Bang Yogi ya, semuanya sehat. Mbak Ati, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke dan tentunya setiap RRI Fak-Fak, dimana saja berada, semuanya selalu sehat selalu di hari ini. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Terima kasih untuk Ibu Utri yang sudah gabung ya, salam untuk keluarga semuanya. Baik, kita nikmati dulu suara dari Indeks Baladiva Luka Lama, diikuti Lala Widi dengan Pengkhianat Cinta spesial untuk semua.

tropis merupakan fenomena cuaca yang sangat kuat dan berbahaya. Melansir laman Pusat Meteorologi Maritim, siklon tropis adalah badai dengan kekuatan besar dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan bersuhu hangat atau sekitar lebih dari 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis biasanya hidup antara 3 sampai 18 hari dan biasanya terjadi di musim panas dan awal musim gugur pada saat suhu laut cukup tinggi untuk mendukung terbentuknya badai. Energi siklon tropis diperoleh dari laut yang hangat, oleh karena itu siklon tropis akan melemah bahkan punah saat bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau ketika memasuki daratan. Siklon tropis memiliki beberapa nama lain. Perbedaan penyebutan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor di mana siklon tropis ini terbentuk. Misalnya, jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat disebut badai tropis atau topan, apabila terbentuk di sekitar India atau Australia disebut siklon. Sementara bila terbentuk di Samudra Atlantik disebut hurricane. Beberapa wilayah yang sering terkena siklon tropis diantaranya ialah Teluk Meksiko, Australia, India, Bangladesh, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Adanya siklon tropis bisa menyebabkan berbagai bencana alam, terutama untuk wilayah pesisir. Nah, beberapa dampak siklon tropis diantaranya terjadi angin kencang yang bisa merusak bangunan, merobohkan pohon, dan menyebabkan gelombang tinggi. Terjadinya hujan lebat yang bisa menyebabkan tanah longsor atau banjir bandang. Terjadinya gelombang badai yang bisa membuat permukaan air laut naik hingga 6 meter dan menggenangi wilayah pesisir, serta terjadinya tornado akibat adanya perbedaan tekanan yang ekstrim di wilayah sekitar siklon tropis.

satu persembahan dari Lala Widi ya, dengan Pengkhianat Cinta. Sudah menemani suasana Anda bersama keluarga di siang hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda, dan segala aktivitasnya pun juga berjalan dengan baik. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, di jalur telepon 0811-495-9490, dan semoga terhibur. Buat yang belum sempat bergabung juga ya, mudah-mudahan dengan seriakan lagu-lagu dangdut juga tadi ya, dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua. Oke, sampai di sini dulu. Saya temani semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa. Yeah.

sandwich adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda.

Kondisi kurang energi. Dari kebiasaan tersebut, ilmuwan mulai mencari tahu pengaruh suhu lingkungan terhadap selera makan kita. Lalu apa hubungannya ya? Menurut Alison Childress, seorang ahli dari Texas Tech University, orang-orang di lingkungan yang bersuhu dingin mengonsumsi banyak kalori. Kalori merupakan satuan energi yang proses pembakarannya dapat melepaskan panas dari tubuh. Artinya, di suhu dingin, kita cenderung ingin makan untuk menghangatkan tubuh. Nah, pada waktu cuaca panas, tubuh

dilepaskan saat lambung kosong dan leptin yang diproduksi untuk memberitahu otak saat tubuh sudah kenyang. Otak kita memiliki sensor yang peka terhadap suhu tubuh dan lingkungan, sehingga membantu munculnya selera makan saat dingin dan haus saat panas.

0: Yang ini macam enak kan? Tapi yang itu juga kelihatan enak ya. Lebih baik saya rasa semua sudah.
1: Huh?
0: Wih, aku ambil makanan tuh banyak saja. Piring sampai penuh tuh. Memangnya aku bisa makan kasih habis kah?
2: Shh, aku tenang saja. Barang ini juga nanti dihabis.
3: A few minutes later.
0: Kau sudah selesai makan kah? Kenapa kau terkasih habis itu?
2: Aduh, sudah sanggup. Kenyang sekali ini.
0: Makanya, jangan berlebihan. Makan itu tuh secukupnya saja. Mubazir kalau kau terkasih habis. Lagian, kalau buang-buang makanan begitu tuh, kau juga sudah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
4: Setiap makanan yang kita konsumsi dihasilkan dengan menggunakan energi, bahan bakar, dan air. Masing-masing proses produksi melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Semakin banyak makanan yang dibuang, semakin besar pula dampak buruknya terhadap lingkungan. Kebiasaan tidak menghabiskan makanan mungkin terlihat sepele ya, tapi ternyata dampaknya bisa begitu signifikan.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Sukses ya untuk Anda di sore ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda yang tengah menikmati suasana kebersamaan ya dengan orang-orang terkasih, menikmati suasana hari libur. Baik, menemani suasana di sore ini, kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur kembali berjalan normal setelah gempa. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa dari kalangan wisatawan. Untuk memastikan keselamatan, sejumlah tamu hotel sebelumnya dievakuasi ke titik-titik aman, salah satunya di kawasan Puncak Waringin. Namun, ada pula hotel yang mengalami kerusakan berat, yaitu Hotel Jakarta Labuan Bajo. Menurutnya, aktivitas kuliner dan kegiatan wisatawan di Labuan Bajo juga telah kembali berjalan normal. Sejumlah travel agent kembali melakukan aktivitas pelayaran dengan tetap memperhatikan kondisi dan informasi keselamatan. Pihak industri pariwisata menghimbau wisatawan untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas, serta memperhatikan informasi resmi dari BMKG dan otoritas setempat selama berada di Labuan Bajo.

Selama ini kita menggambarkan dan membayangkan matahari berwarna kuning. Benarkah kenyataannya begitu? Berdasarkan jenisnya, matahari adalah bintang katai atau bintang G2. Simbol G2 menunjukkan karakteristik bintang tersebut.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini ya. Apalagi untuk Anda yang baru bergabung, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda. Baik mendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuka media center untuk menyampaikan pembaharuan data penanganan gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Pembaharuan informasi tersebut disampaikan setiap sore melalui pers briefing yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan media center mulai beroperasi pada Minggu 16 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menurutnya, media center menjadi sumber informasi resmi terkait perkembangan penanganan gempa magnitudo 7,7 di wilayah Flores, NTT. Soeharyanto menjelaskan pembaharuan data akan disampaikan secara rutin dari hari ke hari kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan penanganan bencana dapat diketahui masyarakat secara transparan dan berkala. Ia mengatakan penyampaian informasi resmi diperlukan untuk meminimalkan simpang siur informasi mengenai kondisi lapangan. Masyarakat juga diharapkan memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan evakuasi, bantuan, serta penanganan korban berdampak. Informasi resmi tersebut diharapkan dapat bermanfaat, terutama meminimalkan simpang siur informasi yang terjadi di lapangan. Pembukaan media center ini menjadi bagian dari 8 langkah strategis BNPB menangani dampak gempa di Flores. Langkah tersebut mencakup percepatan evakuasi, distribusi logistik, pemulihan layanan dasar hingga pendataan kerusakan rumah warga. BNPB juga mengkoordinasikan pembentukan posko pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere. Kedua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat koordinasi penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
1: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas apa love language buat bumi itu acts of service.
0: Eh, memangnya bisa kah language untuk bumi?
1: Ya bisa lah, contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
0: Memang, kok juga ya? Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya?
1: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk kitong lingkungan.
2: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk bumi mulai sekarang. Congklak juga dikenal dengan nama-nama lain seperti dakon, mancala, atau sungka. Sebagai salah satu permainan tradisional tertua di dunia, permainan ini diyakini berasal dari Afrika atau Timur Tengah dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Karibia. Congklak dimainkan di atas papan dengan dua baris lubang kecil dan satu lubang besar di setiap ujungnya. Biasanya, permainan ini dimainkan oleh dua orang yang duduk berhadapan. Setiap pemain memiliki lubang-lubang kecil di sisi mereka dan satu lubang besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau rumah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan biji atau kerang sebanyak mungkin di rumah mereka. Cara bermain congklak adalah dengan menyebar biji atau kerang dari satu lubang ke lubang lainnya berlawanan arah jarum jam sambil mengambil dan menaruh satu biji di setiap lubang. Pemain bisa mengambil biji dari lubang di sisi mereka dan melanjutkan menyebarkannya sampai biji terakhir. Jika biji terakhir jatuh di lubang kosong di sisi pemain, pemain tersebut bisa mengambil semua biji di lubang berlawanan milik lawan. Permainan ini tidak hanya melibatkan strategi, tetapi juga keterampilan dalam menghitung dan memperkirakan langkah-langkah lawan. Congklak telah menjadi bagian penting dari budaya tradisional di banyak negara dan masih dimainkan hingga saat ini sebagai cara untuk menjaga warisan budaya dan mempererat hubungan sosial.

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga, namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat ya untuk Anda hingga saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore Pendengar hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti ya, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda.

yang tak suka keju, salah satu produk olahan susu yang paling tua dan populer di dunia ini digemari berbagai kalangan. Di dunia, terdapat ribuan jenis keju. Beberapa jenis keju yang populer misalnya keju cheddar, parmesan, dan mozzarella. Namun tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki keju lokal yang disebut Dangke. Dangke adalah keju lunak asli Nusantara yang berasal dari Kabupaten Emrekang, Sulawesi Selatan. Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan diberi getah daun pepaya sebagai penggumpal. Uniknya, keju tradisional ini dicetak dengan batok kelapa dan dibungkus daun pisang. Teksturnya mirip seperti tahu dan biasanya disajikan dengan cara dibakar atau digoreng. Dangke merupakan kuliner yang telah berusia ratusan tahun, sudah diproduksi sejak tahun 1900-an. Pada zaman dulu, dangke hanya disajikan untuk para bangsawan. Penamaan dangke karena pada masa pendudukan Belanda, kata dangke yang berarti terima kasih kerap diucapkan oleh para opsir Belanda setelah disuguhi makanan tradisional ini. Sejak saat itulah, keju putih ini berubah nama menjadi dangke.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam kamu.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

Selamat sore untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Masih saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat dilakukan untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Program tersebut ditujukan agar seluruh kabupaten kota memiliki fasilitas diagnostik modern untuk mendeteksi penyebaran patogen secara lebih cepat. Budi mengatakan penguatan laboratorium menjadi pelajaran penting pandemi COVID-19 ketika fasilitas diagnostik Indonesia masih terbatas. Keterbatasan tersebut menyulitkan pemerintah mendeteksi penyebaran virus secara cepat dan memperluas pelacakan kasus di berbagai daerah. Menkes menyampaikan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat dinilai memperkuat kemampuan pemerintah mendeteksi dan memantau penyebaran patogen di berbagai daerah. Fasilitas tersebut mencakup kemampuan pemeriksaan terhadap patogen, termasuk virus dan bakteri, untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Menkes Budi mengatakan laboratorium yang belum tersedia akan dibangun, sedangkan fasilitas yang ada akan direnovasi agar sistem surveillance modern. Nah, selain itu pemerintah melanjutkan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit di berbagai daerah untuk pemerataan layanan kesehatan nasional. Program tersebut melengkapi 66 rumah sakit yang sebelumnya telah masuk dalam program pembangunan. Nah, sehingga standar pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten kota dapat semakin merata. Ya, Budi mencontohkan pembangunan rumah sakit di Halmahera, Toraja Utara, Pulau Anabas, Manggarai Timur, dan Sanana. Pembangunan ditujukan memastikan ditujukan memastikan masyarakat terpencil memperoleh layanan kesehatan dan peralatan modern setara rumah sakit di Pulau Jawa. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Hari Pahlawan adalah momen yang penuh makna untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dengan teladani pahlawanmu cintai negerimu, kita diajak untuk menggali nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh mereka dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pahlawan bukan hanya mereka yang berperan di medan pertempuran, tetapi juga mereka yang berjuang di berbagai sektor kehidupan, dari pendidikan, kesehatan, hingga bidang kebudayaan. Mereka adalah simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat tanpa henti untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tugas besar untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Setiap langkah kecil yang kita ambil, seperti disiplin dalam bekerja, menghargai orang lain, atau menjaga keharmonisan dalam masyarakat, adalah bentuk cinta kita kepada negeri ini. Dengan semangat teladani pahlawanmu cintai negerimu, kita tingkatkan rasa nasionalisme dan berikan yang terbaik bagi Indonesia. Bangsa ini membutuhkan generasi yang berani, berintegratif, dan penuh cinta untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ngobrol Dangdut. Lagu bintang menjauh di sana. Program berkuis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kementerian Kesehatan membagikan strategi kepada masyarakat untuk mencegah dampak penyakit akibat polusi udara dengan cara menerapkan strategi 6M dan 1S. Memeriksa kualitas udara melalui laman yang tersedia, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menutup ventilasi saat polusi tinggi. Menggunakan penjernih udara di dalam ruang, menghindari sumber polusi termasuk asap rokok, menggunakan masker saat di luar ruangan, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, segera konsultasi dengan dokter jika muncul keluhan terkait pernafasan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami di sore ini juga ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Baik pendengar, masih saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menekankan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap saudara-saudara di Flores yang terdampak bencana gempa bumi. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pameran pembangunan NTT Bastel 2020 di halaman depan Hotel Harper Kupang Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Melki meminta agar pameran pembangunan NTT Bastel 2026 tidak hanya menjadi ruang menampilkan capaian pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya peran dalam rangka pameran dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut harus menjadi momentum menunjukkan solidaritas seluruh masyarakat kepada korban bencana. Ia meminta selama pelaksanaan pameran disiapkan kotak donasi yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Donasi tersebut menurutnya dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang maupun barang yang dibutuhkan masyarakat. Melki menegaskan kepedulian masyarakat tidak harus dimulai dengan bantuan dalam sejumlah besar karena setiap orang dapat berkontribusi sesuai kemampuan. Bahkan Melki menyampaikan bentuk donasi paling sederhana yang dapat diberikan masyarakat adalah doa bagi keselamatan dan pemulihan seluruh korban gempa. Menurut Melki, keterlambatan berbagai kelompok masyarakat tersebut penting untuk memperlihatkan bahwa Flores merupakan bagian tidak terpisahkan dari NTT. Ia menilai solidaritas yang dibangun bersama dapat membantu keringanan beban masyarakat yang sedang menghadapi kehilangan dan kerusakan rumah akibat gempa. Pelaksana penggalangan donasi selama pameran juga diarahkan agar berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Informasi mengenai donasi yang terkumpul nantinya diharapkan disampaikan secara transparan sehingga masyarakat mengetahui bentuk dukungan yang diberikan. Melki menekankan pameran Bastel 2026 tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pameran tersebut harus menjadi ruang bersama, memperkuat gotong royong, kepedulian sosial, solidaritas, kemanusiaan, sekaligus mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Banyak makanan populer yang ada di sekitar kita ya. Satu di antaranya adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Namun nasi goreng bukanlah asli Indonesia karena merupakan makanan tradisional masyarakat Cina atau Tionghoa. Penyebaran nasi goreng dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan perjalanan ke berbagai negara, di antaranya adalah Indonesia. Nasi goreng telah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Dahulu, masyarakat Tionghoa tidak menyukai nasi yang dingin. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut memasaknya lagi dengan berbagai bumbu sehingga menjadi nasi goreng. Di balik rasanya yang nikmat, ada pula fakta unik dari nasi goreng, yaitu nasi goreng didapuk menjadi makanan paling enak di Indonesia setelah rendang. Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis nasi goreng yang tersebar di seluruh daerah. Hidangan nasi goreng pernah disebut dalam suatu lagu dengan judul Give My Mar Nasi Goreng oleh wanita Belanda yang dipanggil

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2026, kami sampaikan satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari LPP RRI Fakfak ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, LPP RRI Fakfak kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026 dengan persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM atau kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku atau khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Adapun tahap pendaftaran, 1. Pendaftaran secara offline, panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten Petendean. 2. Pendaftaran secara online dengan website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Anda dapat menghubungi Rifanti dengan nomor WA 0852-5543-4760. Adapun tahap pelaksanaan, 1. Pendaftaran tingkat Fakfak pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Pendaftaran peserta 31 Agustus 2026 technical meeting. 2. Seleksi tingkat Fakfak 7 September 2026 seleksi putaran pertama lagu pop. Tanggal 8 September 2026 seleksi putaran kedua lagu daerah. 3. Seleksi tingkat Korwil tanggal 28 sampai 29 September 2026 seleksi putaran 1. Tanggal 1 sampai tanggal 2 Oktober 2026 seleksi putaran kedua. Tanggal 5 sampai tanggal 6 Oktober 2026 seleksi putaran 3. 4. Seleksi antar Korwil tanggal 12 sampai tanggal 13 Oktober 2026 seleksi putaran pertama. Tanggal 16 sampai tanggal 17 Oktober 2026 seleksi putaran 2. Tanggal 20 sampai tanggal 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 17 Agustus adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak, bukan hadiah, tapi hasil keringat, air mata dan darah para pejuang.
1: Di medan perang, mereka tak gentar. Di meja perundingan, mereka tak mundur. Mereka percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
0: Hari ini, kita merdeka bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengisi, menjaga, dan memperjuangkannya kembali. Melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan.
1: Kemerdekaan ada di tangan kita. Mari satukan langkah, tegakkan persatuan, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Tahukah Anda, pas lagi galau atau sedih, kita seringkali memutarkan lagu yang makin sedih, merasa galau. Tapi anehnya, setelah mendengarkan, perasaan kita mulai jadi lebih enakan. Kok bisa? Secara ilmiah, ada penjelasan yang simpel sekali. Pertama, ada yang namanya hormon prolaktin. Waktu otak kita menangkap kalau kita lagi sedih, meskipun cuma gara-gara mendengarkan lagu, tubuh kita otomatis ngeluarin hormon ini buat menenangkan dan kasih efek nyaman. Jadi, lagu sedih itu sebentar kayak obat penenang alami buat mental kita. Kedua, faktor empati dan merasa dinormalisasi. Pas dengerin lirik lagu sedih, kita sering ngerasa, wah ini saya sekali. Kita jadi merasa tidak sendirian di dunia ini yang lagi ngalamin masalah itu. Rasa ditemanin inilah yang bikin kita lega. Terakhir, ini adalah cara aman buat luapin emosi. Kadang kita pengen nangis tapi tidak tahu cara mulainya. Nah, lagu sedih itu kayak tombol trigger buat ngeluarin emosi yang terpendam, tanpa kita harus ngalamin kejadian buruk saat itu juga. Jadi, kalau lagi sedih, tidak usah gengsi buat dengerin lagu galau. Itu cara alami otak kita buat menyembuhkan diri sendiri.

0: Resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Resensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di suasana sore hari ini, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, menikmati suasana santai, suasana hari libur ya, bersama orang-orang terkasih, ataupun dengan berbagai rencana Anda di hari ini, mudah-mudahan terlaksana ya. Kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan, jangan berkecil hati, tetap semangat, siapa tahu di esok hari nanti apa yang tertunda dapat Anda wujudkan. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Masih saya temani Anda di Fakfak Sore Pendengar hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Fergito. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, pendengar, beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumen rahasia BPOM bocor vaksin polio. Iya, vaksin polio NOPF2 membahayakan kesehatan publik. Nah, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor, sebut vaksin polio bahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan POM.GO.ID yang tayang Agustus 2024 yang mana menegaskan informasi tentang dokumen rahasia bocor yang dimuat dalam laman investigasi .org itu merupakan informasi yang tidak benar karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kima, si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Sukses ya dengan berbagai aktivitas di sore ini. Pendengar, BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan pada hari ini ya, Minggu 16 Agustus 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang mendorong pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG menjelaskan salah satu faktor yang berperan adalah terbentuknya daerah konvergensi atau perlambatan angin serta konfluensi atau pertemuan angin. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan dan memicu hujan di sejumlah daerah. Di wilayah Indonesia bagian barat, beberapa kota diperkirakan mengalami hujan ringan. Palembang termasuk salah satu kota yang berpotensi diguyur hujan bersama Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Sementara itu, kondisi cuaca berbeda diperkirakan terjadi di sejumlah kota besar lainnya. Banda Aceh, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin diprediksi berada dalam kondisi cerah berawan. BMKG juga memperkirakan kondisi udara kabur di beberapa wilayah Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya menjadi wilayah yang perlu memperhatikan kondisi tersebut karena jarak pandang dapat terpengaruh. Beranjak ke Indonesia bagian timur, peluang hujan ringan juga masih terdapat di sejumlah kota, Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, dan Jayapura, termasuk wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan. Nah, sementara itu, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke diperkirakan mengalami kondisi cerah berawan. Adapun Nabire dan Jayawijaya berpotensi mengalami kondisi udara yang diselimuti asap atau kabut. BMKG mengingatkan masyarakat ini agar tidak hanya mengandalkan perakiran umum karena kondisi atmosfer dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di luar ruangan disarankan memantau informasi cuaca terbaru dari kanal resmi BMKG. Potensi hujan juga perlu menjadi perhatian karena hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat menimbulkan dampak turunan di sejumlah wilayah. Genangan, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga gangguan perjalanan merupakan beberapa risiko yang perlu diantisipasi ketika hujan deras terjadi. Dengan kondisi atmosfer yang masih dinamis, masyarakat di berbagai kota besar Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca. Informasi terbaru mengenai perakiran dan peringatan dini cuaca dapat menjadi acuan sebelum masyarakat melakukan aktivitas. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh? Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut Raja Buah. Selain itu, harimau, si raja hutan yang suka memakan daging, ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai Raja Buah.
1: Terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda, ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya, tetap semangat tentunya. Apalagi untuk para pedagang-pedagang ya, yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari kemarin. Kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, NTT, Minggu 16 Agustus 2026. Kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 menit waktu Indonesia Barat atau siang. BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur, 81 km timur Laut Runten, Manggarai, NTT, kedalaman 10 km. BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa 5,7 magnitudo ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan 7 magnitudo mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Aktivitas kegempaan di sekitar Runteng masih berlangsung. Selama gempa 5,7 terjadi, wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan tersebut menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda kami ambil dari rri.co.id.

0: jerapah si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya, lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau!
1: Cuk. Wow!
3: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih setia temani Anda. Namun tak terasa waktu begitu cepat berlalu, saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Rifanti di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan selamat sore ya, dan sampai jumpa.

Sabiana Ia Maulana temani Anda ya, membuka jumpa kita pendengar di sore hari ini dalam zona religi bersama saya Rifanti ya, temani Anda pendengar di lanjutan fak-fak sore ini hingga tutup siaran untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:19 waktu Indonesia Timur. Mendatang pendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pengajian Al-Qur'an diteruskan dengan selawat tarhim dan azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi kali ini ya, saya Rifanti bersama Anda hingga tutup siaran nanti. Baru berlalu ada persembahan lagu dari Cakrakan lewat lagu Adalah Aku yang rilis tepatnya di tahun 2019 lalu. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang tulus mencintai tapi harus menghadapi kenyataan pahit ketika orang yang dicintainya justru memilih orang lain. Lagu ini sendiri mengangkat kisah nyata dan pengalaman pribadi tentang ketulusan, rasa ikhlas, dan juga kegetiran dalam percintaan. Pendengar, di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita nantinya pada pukul 19 kami hadirkan ya suara redaksi dan temani suasana malam Anda. Pada pukul 20 ada persembahan drama radio yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku dahulukan adab baru ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Mendengar perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimeriahkan salah satunya dengan Pesta Rakyat HUT ke-81 RI pada hari Senin besok ya, yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional Monas, Sarina, dan Bundaran HI Jakarta. Mendengar, Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Loto Srinaita Ginting selaku Ketua Panitia Bidang Pesta Rakyat mengatakan, perayaan ini tidak hanya menjadi momentum memperingati kemerdekaan, tetapi juga menghadirkan ruang pemberdayaan UMKM melalui keterlibatan pemilik usaha dan pembagian kuliner Nusantara secara gratis kepada masyarakat. Pendengar, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Denantara dalam mengordinasikan penyelenggaraan Pesta Rakyat. UMKM Expo menjadi salah satu bagian utama perayaan yang dirancang sebagai ruang promosi sekaligus pemberdayaan pengusaha UMKM. Nantinya sebanyak 1.200 UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi dan pendampingan untuk memastikan kualitas produk dan juga kesiapan pelayanan kepada masyarakat. Nah, setiap UMKM akan menyediakan 500 paket kuliner Nusantara dengan nilai Rp30.000 per porsi makanan dan Rp15.000 per porsi minuman. Produk tersebut akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir di kawasan Monas. Adapun pembagian kuliner Nusantara dilaksanakan dalam 2 sesi yakni pukul 11.30 sampai 15 WIB dan pukul 18.30 WIB hingga selesai. Keterlibatan ribuan UMKM ini diharapkan tidak hanya memperkenalkan keragaman kuliner Indonesia, tapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi pegiat usaha. Selain kuliner, sebanyak 300.000 kaos souvenir Pesta Rakyat akan dibagikan kepada masyarakat melalui tenda-tenda yang tersedia di sekitar Monas ya, pada pukul 8 dan pukul 16.30 WIB. Mendengar, kemeriahan perayaan juga diisi dengan hiburan rakyat yang menghadirkan arena permainan anak dan berbagai perlombaan khas 17 Agustus yang dapat diikuti masyarakat di sisi barat dan timur Monas. Selain itu, karnaval kendaraan hias dari kementerian dan lembaga pemerintah akan melintasi rute Monas, Sarina, Bundaran HI, Patung Jenderal Sudirman hingga Duku Atas. Setiap instansi akan menampilkan kekayaan budaya Nusantara sekaligus memperkenalkan berbagai program prioritas pemerintah. Masyarakat juga dapat berpartisipasi memilih kendaraan hias terbaik dalam karnaval tersebut. Sejumlah musisi lokal dan nasional juga ikut memeriahkan ya perayaan melalui 3 panggung Harmoni Nusantara yang tersebar di Monas, Bundaran HI, dan Sarina. Mendengar, rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 RI akan berlanjut hingga malam melalui agenda Malam Merdeka. Pertunjukan imersif video mapping dan drone show akan memeriahkan kawasan Monas, Kempinski, Pullman, Plaza Indonesia, serta Bundaran HI. Pertunjukan ini akan mengangkat kekayaan wastra Nusantara, sejarah perjuangan para pahlawan, serta program prioritas pemerintah. Seluruh rangkaian kemudian ditutup dengan pertunjukan kembang api selama 10 menit yang diiringi musik di kawasan Bundaran HI.

0: Citra dengar Mama pun nasihat. Padahal Mama selalu bilang hati-hati kalau bawa motor, jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi Citra pernah dengar. Sampai akhirnya menyesal. Kenapa terdengar Mama pun bicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat sapu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
1: Penyesalan selalu datang belakangan, tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.

Pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kami sampaikan suara redaksi edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 16 Agustus 2026 diantaranya, Lapas Fak-Fak usulkan 90 orang warga binaan terima remisi, Warcap Fak-Fak siapkan 40 peserta ikut Jamnas ke-12, Distrik Fak-Fak Barat siapkan beragam lomba meriahkan HUT kemerdekaan, Karnaval HUT RI, Dinas Perkebunan promosikan komoditas unggulan, Bank Sampah Fak-Fak Hijau kampanyekan Merdeka dari Sampah, dan di akhir kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.

0: Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Fak-Fak mengusulkan sebanyak 90 warga binaan untuk mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2 Fak-Fak Iputu Suarsa mengatakan hingga saat ini jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Fak-Fak mencapai 126 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 orang merupakan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sementara 15 orang masih berstatus tahanan. Menurutnya, pemberian remisi dilakukan berdasarkan jenis remisi serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk remisi umum 1 atau RU1, pihak lapas mengusulkan warga binaan baru pertama kali mendapatkan remisi. Iputu menyebutkan dari seluruh warga binaan yang ada, sebanyak 90 orang telah diusulkan untuk memperoleh remisi umum. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan satu narapidana perempuan untuk mendapatkan remisi umum yang berpotensi langsung bebas.
1: Terkait dengan pemberian berdasarkan jenis remisi yang diusulkan, yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang ada, tentunya dalam pengusulan remisi itu kita penuhi syarat-syarat umum. Untuk RU1 atau era remisi umum 1 yang kita usulkan ini artinya mereka-mereka yang baru menjalani pidana yang pertama kali untuk menerima remisi umum. Sedangkan yang kedua adalah yang sudah pernah mendapatkan remisi, itu kita tidak perlu usulkan lagi. Itu jumlahnya bagi usulan daripada remisi itu yang kita usulkan adalah 90 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang langsung bebas nanti diperkirakan kita usulkan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Ya, itu kira-kira dari usulan selanjutnya kita input ke dalam aplikasi SDP Pusat. Jadi nanti pusat yang akan menerbitkan surat keputusan mengenai besaran remisi itu sendiri. Kita sudah usulkan juga. Di samping itu kita juga melakukan usulan terhadap 4 orang yang kita usulkan untuk diberikan remisi pemuka. Remisi pemuka itu adalah pendamping tahanan atau tamping yang sudah memperoleh remisi umum dan sudah bekerja atau membantu kita secara berturut-turut 6 bulan. Itu yang sudah kita usulkan. Nanti tergantung dari pusat penilaian sedang di pusat apakah layak dan tidaknya, itu yang jelas keputusan ada dari pusat. Usulan remisi yang kita sampaikan sudah berjalan, namun yang pasti adalah penentuannya adalah dari pusat, dari Dirjen Pemasyarakatan itu sendiri. Mengenai besarannya, mengenai waktunya akan diterbitkan SK tersebut, kita tunggu dari pusat. Jadi langkah kita adalah hanya memberi usulan remisi yang belum mendapat remisi, khususnya bagi warga binaan atau napi-napi yang sudah menjadi warga binaan tapi belum mendapatkan remisi.

0: Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak telah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas K12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Huperta Cibubur Jakarta Timur. Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak, Fajar Widawasongko, mengatakan persiapan diawali dengan seleksi peserta di tingkat kuartir ranting atau distrik, kemudian dilanjutkan dengan seleksi tingkat kabupaten. Menurutnya 40 peserta yang terpilih kemudian mengikuti pemusatan latihan di Fak-Fak sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai rangkaian kegiatan Jamnas 12. Pemusatan latihan tersebut berlangsung mulai 5 hingga 20 Juli 2026.
1: Untuk persiapan Jambore Nasional, kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari setelah mengadakan seleksi di tingkat kuartir ranting atau di tingkat distrik, kemudian kami mengadakan seleksi lagi di tingkat kabupaten sehingga mendapatkan 40 peserta terbaik dari beberapa distrik atau ranting, sehingga mereka inilah yang digembleng atau ditempa di pemusatan latihan di Fak-Fak mulai dari tanggal 5 Juli sampai 20 Juli tahun 2026 yang lalu. Kemudian keberangkatan pasukan dilepas oleh staf ahli bupati bidang sumber daya manusia. Kami perjalanan cukup lumayan juga dari Fak-Fak ke Sorong, kemudian dari Sorong menggunakan KM Dobon Solo menuju ke Jakarta. Kami tiba di Jakarta tanggal 3 Agustus yang lalu, kemudian langsung ke Huperta Cibubur. Kami punya homestay di situ, dan tetap selama di Huperta kami tetap latihan, kami tetap membuat kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk Kuarcap Fak-Fak terpilih juga 10 orang untuk mengikuti pembukaan kegiatan Kolone Tongkat. Jadi ada 5 putra dan 5 putri yang mewakili Papua Barat untuk mengikuti kegiatan Kolone Tongkat pada saat nanti pembukaan Jambore Nasional sekaligus HUT Pramuka ke-65 pada tanggal 14 Agustus 2026 di lapangan utama Huperta Cibubur.

Pemda Distrik Fafak Barat akan menggelar berbagai perlombaan rakyat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus mendatang dengan melibatkan masyarakat di wilayah Distrik Fafak Barat. Kepala Distrik

0: Saudara, Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak turut ambil bagian dalam kegiatan karnaval tingkat Kabupaten Fak-Fak dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum bagi Dinas Perkebunan untuk memperkenalkan sektor perkebunan, khususnya komoditas pala yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Fak-Fak. Koordinator peserta karnaval Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Abdul Jalil Karoro, mengatakan keikutsertaan dalam karnaval merupakan wujud kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, dalam momentum tersebut, Dinas Perkebunan mengangkat pala sebagai topik utama karena komoditas tersebut memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak.
1: Kegiatan ini wujud dari kecintaan kepada NKRI, kemudian kita sebagai generasi penerus harus mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai. Kemerdekaan yang sudah dicapai harus diisi dengan berbagai prestasi kemajuan. Kalau kita di Fak-Fak, khusus sektor unggulan pala, kita angkat sebagai topik utama di dalam pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, karena pala sendiri sebagai komoditi unggulan, kita ikut dengan visi misi bupati yaitu pala unggul dan distrik berdaya. Di situ Dinas Perkebunan mengambil peran untuk pembinaan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, khusus lebih khusus OAP dalam hal ini petani perkebun pala di Kabupaten Fak-Fak. Kemudian karena sebagai sektor unggulan dan mempunyai peran penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu mendapat perhatian dari pemerintah dengan berbagai regulasi, kemudian anggaran dan keberpihakan sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Fak-Fak.

0: Berharap pengelolaan bank sampah di Kabupaten Fakfak membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta sistem yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan. Bank sampah Fakfak Hijau menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut dengan menggandeng pemerintah, kelurahan, PKK, sekolah hingga pihak swasta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Bank Sampah Fakfak Hijau turut ambil bagian dalam kegiatan karnaval tingkat Kabupaten Fakfak. Dalam kegiatan tersebut, Bank Sampah Fakfak Hijau mengusung tema Merdeka dari Sampah Plastik. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rispadianto mengatakan keikutsertaan dalam karnaval tidak hanya untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
1: Pertama-tama saya ucapkan selamat HUT RI yang ke-81 Indonesia. Bank Sampah Fakfak Hijau ikut berpartisipasi dalam rangka kemerdekaan RI 17 Agustus tahun 45. Di sini kita berpartisipasi dalam karnaval untuk memeriahkan, bergabung dengan Pokja Ibu-ibu PKK yang dipimpin oleh Mama Bupati. Jadi kita di sini temanya Merdeka dari Sampah Plastik. Jadi selain kita memeriahkan, juga kita juga membersihkan dari sampah-sampah plastik yang ada di jalan-jalan yang ikut dibuang sama peserta-peserta begitu. Nanti sekalian juga kita ada sesi sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat Fakfak dan peserta-peserta penonton juga di Kabupaten Fakfak. Kita mungkin sosialisasinya singkat saja nanti supaya mengajak untuk masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan lagi. Kita boleh nonton, kita boleh memeriahkan, tapi tolonglah jangan sampahnya dibuang sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Sandi selaku forecaster bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang hingga malam dan dini hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di siang hari pada wilayah Fakfak Timur Tengah. Arah angin secara umum berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan tinggi gelombang laut yang tergolong dalam kategori rendah, yaitu antara 0,1 hingga 0,5 meter.

0: Jakarta. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut terjadi pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Sandi selaku pegawai yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewantoro, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam, kami sama Anda pendengar yang baru pantauin siaran kami baik melalui frekuensi 94,9 MHz ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, di fak-fak malam ini kebersamaan kita ya di jam 8 malam nanti, jangan lewatkan persembahan drama radio. Kami hadirkan temani Anda. Untuk Anda yang selalu ikutan gabung ya di Ruang Rindu, jangan lewatkan juga Ruang Rindu malam ini hadir mulai pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, temani Anda yang tengah menikmati suasana santai di malam ini, juga kami terus update ya berbagai pilihan informasi-informasi menarik untuk Anda. Nah, kali ini ada informasi menarik nih untuk para pendengar yang punya talenta di bidang tarik suara. Siapa yang menantikan ajang bintang radio di tahun ini? Nah, pendengar, pembukaan pendaftaran untuk bintang radio sudah dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 ya. Jadi untuk para pendengar berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 bisa ikutan bergabung ya. Persyaratannya itu dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. Dan juga yang pasti ini terbuka ya untuk masyarakat umum dengan syarat ya tadi putra-putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Dan persyaratan selanjutnya itu khusus untuk yang nantinya lolos ya ke grand final di Jakarta, grand final ke Jakarta, yaitu harus punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Nah, persyaratan berikutnya adalah khusus untuk peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Dan untuk pendaftarannya sendiri bisa secara offline ya melalui panitia seksi lomba di RRI Fakfak ya. Datang langsung ke kantor RRI Fakfak di Jalan Kapten PTN 72 saat hari kerja, atau pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Nah, setiap peserta yang terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok. Akun TikTok dengan nama yang sama ya, @rri_fakfak dan @bintangradio_id serta subscribe juga akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Nah, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan potret dengan durasi maksimal 3 menit ya. Jadi tunggu apa lagi yang punya talenta di bidang tarik suara, manfaatkan ya kesempatan ini sebaik mungkin. Siapa tahu nanti Anda yang mewakili fak-fak ya dan menjadi bintang selanjutnya. Dan untuk diketahui mendengar ya, untuk technical meetingnya pada tanggal 31 Agustus, kemudian untuk seleksi di tingkat fak-fak di tanggal 7 September, seleksi putaran pertama untuk lagu pop, kemudian di tanggal 8 September 2026 seleksi putaran 2 untuk lagu daerah. Nah, kalau pengen tahu lagu-lagunya apa saja, bisa langsung ke media sosial RRI Fakfak ya. Adia terpampang nyata judul-judul lagunya apa saja, baik itu untuk kategori pop maupun untuk pilihan lagu-lagu daerah ya, bisa dilihat ya. Jadi langsung bisa mengunjungi media sosial RRI Fakfak ya, Instagram @rri_fakfak. Segera daftarkan diri Anda pendengar ya. Batas akhir pendaftaran Bintang Radio di tanggal
30 Agustus 2026.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kok bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Melki Lakalena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut diberlakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu kemarin ya. Status tanggap darurat berlaku mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTT nomor 305/HK/2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Melki menegaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Yang mengatakan seluruh sumber daya yang tersedia akan dikerahkan untuk mempercepat penanganan dampak gempa. Upaya tersebut mencakup pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga penyediaan tempat pengungsian. Selain itu, pemerintah akan memulihkan akses transportasi dan infrastruktur yang terdampak serta menangani berbagai dampak lain akibat gempa. Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan penanganan selama masa tanggap darurat. Kami hadirkan ya pilihan informasi untuk Anda dari halaman resmi kami rri.co.id.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, di studio sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Temani suasana malam Anda, mendatang kami hadirkan persembahan drama radio dengan judul Racun Udara. Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada minumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebuah pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Asap sedikit ini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, yo. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan, Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?

0: Waduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Eh, siapa yang bilang sama bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Eh, palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Eh, masih pagi. Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, ho.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar. Terada polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketong tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

saat melakukan perjalanan jauh, kita perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari ancaman siber terhadap data pribadi dan perangkat yang digunakan agar tidak dirugikan secara ekonomi. Berikut tips menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Gunakan charger sendiri apabila hanya terdapat pengisian berbentuk USB, selalu pilih hanya mengisi daya. Waspada menggunakan Wi-Fi publik dengan tidak mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking. Jangan menyebarluaskan tiket atau boarding pass di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi. Hindari menunjukkan lokasi diri di media sosial. Waspadai tawaran promo tiket yang dapat berupa penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan mengeklik tautan dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari malware. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Mari menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keamanan siber dengan bersikap serta bertingkah laku yang baik ketika berselancar di ruang siber.

Bayangkan sebuah tempat di mana langit dan bumi seakan menyatu. Hamparan luas berwarna putih sejauh mata memandang, memantulkan awan dan matahari bagaikan cermin raksasa. Itulah Salar de Uyuni, gurun garam terbesar di dunia yang terletak di Bolivia, Amerika Selatan. Dengan luas lebih dari 10.000 km persegi, Salar de Uyuni terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering ribuan tahun silam. Saat musim kemarau, permukaannya kering dan padat, bagaikan lantai kristal yang tak berujung. Namun ketika musim hujan tiba, air tipis yang menutupinya menjadikannya cermin alami terbesar di dunia. Pemandangan ini sering membuat wisatawan merasa seolah berjalan di atas langit. Tak hanya indah, Salar de Uyuni juga menyimpan kekayaan mineral, terutama litium, bahan penting untuk baterai yang kita gunakan sehari-hari. Di balik hamparan putihnya, tempat ini juga menjadi rumah bagi burung flamingo yang menambah pesona alami. Bagi para pelancong, Salar de Uyuni adalah destinasi impian. Dari foto-foto perspektif unik, panorama matahari terbit dan terbenam, hingga pengalaman menginap di hotel yang dindingnya terbuat dari garam, semua memberi kesan tak terlupakan. Salar de Uyuni adalah sebuah keajaiban alam yang membuat kita percaya bumi ini memang menyimpan keindahan luar biasa.

Bagi arah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menjadwalkan peluncuran video aransemen baru lagu Hari Merdeka oleh Erwin Gutawa pada 2026 ini ya, tepatnya di hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui siaran langsung TVRI Nasional. Pendengar, gubahan aransemen baru oleh Erwin Gutawa ini melibatkan instrumen musik bambu tradisional angklung lewat kolaborasi bersama musisi Mansur Paditya. Tayangan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut juga menampilkan vokal dari Harvey Maliholo dan Novia Bahmi, serta dijadwalkan untuk diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Pendengar, sebelum adanya gubahan aransemen baru ini, rekam jejak penelusuran mencatat lagu Hari Merdeka karya Husein Mutahar yang diciptakan pada tahun 1946 pernah dibawakan oleh komposer Indonesia Adi MS pada konser kebangsaan Kementerian Perhubungan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Jakarta Theater Ballroom pada 6 Agustus di tahun 2022 lalu. Nah, rekaman pertunjukan yang diunggah di kanal YouTube @kemenhub151 itu menunjukkan penampilan Twilight Orchestra pimpinan Adi MS memperdengarkan aransemen dengan harmoni instrumen tiup, alat musik gesek serta ketukan snare drum sepanjang lagu. Pendengar, hasil penelusuran lebih lanjut mencatat nama Singgi Sanjaya sebagai komposer Indonesia modern yang pertama kali menggubah aransemen orkes lagu karya Husein Mutahar tersebut pada 1997. Pendengar, berdasarkan liner notes lagu di album Simfoni Negeriku yang dirilis pada 1998, gubahan aransemen lagu oleh Singgi Sanjaya tersebut direkam di Melbourne, Australia, dan dibawa arahan konduktor Adi MS. Pendengar, berdasarkan unggahan media sosial @singgisanjaya pada 17 Agustus 2019, konsep komposisi musik itu dirancang dengan harmoni musik diatonis barat murni yang diharapkan menegaskan suasana musik Mars dan membangkitkan spirit nasionalisme.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
3: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Pendengar, pemerintah mengimbau instansi pemerintah, lembaga publik dan perusahaan swasta memberikan keleluasaan serta fleksibilitas kerja kepada pegawai pada 18 Agustus 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat merayakan dan memaknai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Himbauan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Sekretaris Negara. Yang mana dalam surat edaran itu, pimpinan instansi pemerintah, lembaga publik hingga perusahaan swasta diminta memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan masing-masing pada 18 Agustus 2026. Meski demikian, fleksibilitas kerja ini tidak bersifat mutlak ya. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi, beban kerja dan kebutuhan operasional masing-masing organisasi. Ya, dengan demikian masing-masing instansi, lembaga publik maupun perusahaan dapat mengatur penerapan fleksibilitas kerja sesuai kebutuhan. Produktivitas dan keberlangsungan operasional tetap menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga memberikan penekanan bagi instansi, lembaga dan perusahaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sektor tersebut antara lain pelayanan kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, transportasi, serta layanan esensial lainnya. Artinya, fleksibilitas kerja tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Penugasan pegawai pada sektor-sektor tersebut harus tetap diatur secara proporsional agar layanan publik berjalan dengan optimal. Informasi untuk Anda pendengar ya, dari laman resmi kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Prosatara Rifakfa, kanal informasi dan inspirasi berudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berikut kami hadirkan lagi nih pilihan informasi untuk Anda ya. Kali ini ada informasi menarik datangnya dari film Seni Merayu Tuhan. Pendengar, film Seni Merayu Tuhan mengajak penonton muda untuk melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Film adaptasi buku karya Habib Jafar ini menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan Ari Irham. Hikmah awalnya merasa kehidupannya berjalan baik-baik saja, tapi kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginan untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit. Berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya membuat ia kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik. Ari Irham menilai perjalanan Hikmah cukup dekat dengan kehidupan anak muda. Perubahan dalam diri seseorang membutuhkan proses dan tidak bisa terjadi secara instan. Pendengar, Seni Merayu Tuhan merupakan produksi Wahana Kreator Nusantara yang diadaptasi dari buku bestseller karya Habib Jafar ya. Film ini dibintangi Ari Irham, Tuku Rizky, Lutesa serta sejumlah pemeran lainnya dan kini sedang tayang di bioskop.

0: Esensi Buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gyul Baewo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gyul Baewo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
0: Esensi Buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi, warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik Dea maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih, Mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Staf

0: 3.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulyoto Isahan melaporkan.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
3: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
3: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Artinya Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan puskesmas dan rumah sakit.
3: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
5: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan.

0: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pahandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pahandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karhutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
1: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
0: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sudut Negeri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persembahan lagu Bugis dari Edian Ekawati, temani Anda pendengar ya. Setelah tadi kita ikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Pendengar, hingga pukul 22 nanti pilihan lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan ya, hiasi ruang dengan Anda di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak setiap warga. Melalui reformasi birokrasi tematik bidang kesehatan, wajah pelayanan publik di Kabupaten Fak-Fak kini terus berbenah. Sejalan dengan asta cita, tidak boleh lagi ada warga baik di pesisir, kepulauan maupun pegunungan yang kesulitan berobat karena birokrasi yang berbelit. Tenaga medis dan aparat pemerintah dituntut untuk melayani dengan cepat, ramah dan tanggap. Ketersediaan obat dan fasilitas di puskesmas terus dipastikan memadai. Mari manfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik. Jika pelayanan dinilai kurang, laporkan melalui kanal pengaduan resmi. Bersama kita wujudkan layanan kesehatan Fak-Fak yang prima.

0: esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau ikutannya di ruang rindu boleh banget nih ya, di 0811495 9490. Yang mau ikutan di ruang rindu malam ini ya, dengan lagu-lagu Indonesia era 80-90an. Ada lagu dari Andi Maria Matalata, Hasrat, Pance, Cinta Tak Harus Bersatu. Ada Januari Kristi, Melayang Di Dalam Emosi Ini, Sela Majid, Atik CB Apalagi. Ada juga lagu Daniel Sauleka, Don't Sleep Away the Night, Betere Sonata, Jangan Menang Sendiri. Sembilu dari Ella. Ada juga lagunya Katon Bagaskara, Di Relong Kamarku. Oke, tapi sebelum itu saya sapa dulu yang sudah gabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, ada Bang Luhut nih.
1: Iya betul.
0: Iya, apa kabar Bang Luhut? Iya, Reva yang lagi siaran.
1: Oh iya,
0: Reva.
1: Iya, di sini kabar-kabar sehat.
0: Kabar baik.
1: Cerah satu hari ini.
0: Cerah ceria, sama ya. Iya, tapi tadi sempat gerimis juga sih kayaknya.
1: Ini sudah di profil yang darinya Panci.
0: Panci aja, oke.
1: Iya. Terus salamnya yang pertama buat mereka selamat bertugas, tetap semangat.
0: Makasih.
1: Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lee. Ada Bang Ahmad Irwan.
0: Selamanya
1: ada Bang Iwan. Ada juga Bang Atif, ada juga Hadi. Terus ada Ibu Christine, Mbak Lili, Ibu Christine, ada Natalia, Bunda Ima, Bunda El, ada Luna juga, ada Purnama Sari, Putri, dan juga Rani, dan buat semuanya saja lah yang lagi
0: Okay.
1: Selamat malam buat semuanya, dan terima kasih. Selamat malam Ruang Rumah Jirindu Memori. Terima kasih. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Bang Luhut dari Taman Nuli Utara sudah gabung ya. Oke, lewat WA ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Rindu.
0: Iya, ruang berbagi rindu.
2: Terputus suaranya ya.
0: Iya, terputus-putus nih. Langsung saja Pak Widi.
2: Oh, halo.
0: Iya, udah bagus nih.
2: Udah ya.
0: Iya.
2: Dengan Mbak Isa ya.
0: Reva.
2: Reva. Ya,
0: iya.
2: Selamat malam Mbak Reva. Apa kabar?
0: Kabar baik, sehat-sehat.
2: Lagunya Atik CB ya tadi ya.
0: Atik CB.
2: Iya. Salam-salam ya, salam. Baru lewat tuh ada Bang Luhut ya.
0: Bang Luhut.
2: Iya, Bang Luhut, selamat malam. Kemudian ada Bu Farida di Palu, ada yang masuk ini Maluku Tengah. Ada Bu Ali di Pemengasan, ada Bang Leman di Lampung. Kemudian ada Mas Hari di, ada Putar Tehnya juga, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Pak Jerry, ada Bang Le, Bu Ana, kemudian ada Bu Christine, Pak Predi, Pak Jum, kemudian Bintang Pratama, ada Bunda Ima juga, ada Pak Bu Hadi di Plonia juga ya. Ya, salamnya untuk digabung aja di.
0: Digabung aja.
2: Oke. Iya. Wan Maripa, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Pak Widi yang sudah gabung malam hari ini ya. Semoga yang disapa-sapa semuanya lagi pada monitor. Oke. Lanjut lagi yang sudah gabung berikutnya. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Reva.
0: Iya, selamat malam juga Bang Tajudin.
3: Iya, betul, benar sekali.
0: Benar sekali ya.
3: Iya.
0: Sehat-sehat Bang.
3: Iya, sehat.
0: Sehat. Sehat ya?
3: Enggak sehat enggak gabung di sini, Mbak.
0: Benar sekali. Oke.
3: Reva gimana kabarnya?
0: Iya, sehat-sehat juga.
3: Oh, sama, Bre. Ya, semoga semua pendengar juga semuanya dalam keadaan baik-baik saja.
0: Amin, amin.
3: Lagunya Mbak Reva aja pilih ya.
0: Boleh, boleh.
3: Ya. Oke, salam buat siapnya buat Ibu Ani. Buat siapa ya? Ibu Arya atau Ibu Kristin, buat semuanya aja deh Mbak Reva ya.
0: Semua aja. Oke okay deh.
3: Mbak Revanya jaga kesehatan. Besok enggak tahu ada pro dan apa enggak ya di siang.
0: Semoga ada ya.
3: Dengar aja nanti kalau ada.
0: Kalau ada gabung berarti ya.
3: Iya. Kalau ada mungkin ada siaran dari luar kan. Ya. Oke deh buat Mbak Revanya juga kesehatan. Sampai ketemu lagi.
0: Oke.
3: Mbak Reva dan selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Tajudin yang sudah bergabung ya. Saya sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Reva. Ruang rindu, bagi-bagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ada Bang Putra Tega. Iya. Bagaimana nih kabarnya nih? Sehat-sehat ya. Oke.
4: Lagunya bisa.
0: Lagunya bisa. Lagunya siapa nih?
4: Betaria, Betaria Sumatera.
0: Jangan menang sendiri. Itu sudah, oke deh.
4: Oke Mbak Reva, selamat tugas ya. Semoga sehat selalu. Tadi ada sempat hujan, jadi pulangnya hati-hati.
0: Iya, tadi hati. Sempat hujan tiba-tiba ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Oke, ada tadi Pak Widi, selamat malam. Juga ada Bang Tajudin, juga ada Bang Hadi di sana, ada Bunda Nakalia, juga ada Bang Lai, Bang Luhu tadi, ada juga Bang Darwin, Bang Syabang juga Bang Hadi, Bang Loga, Ibu Rosna, Bang Uta juga, dan juga Pak Freddy Putri, Pak Penasron, Bang Hadi, Purna Masyari, Luna, Merona, beratnya semua di benar ke sana, Pak Junaidi, dan semuanya saja di rangkul saja semuanya, selalu malam hari ini, dan sehat dan juga kompak selalu, dan selamat 81 HUT kemerdekaan Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Oke.
4: Memori lewat.
0: Memori lewat lagu. Ada Bang Putra Tenga dari seputaran Jalan Kokas ya. Oke, saya menyapa lagi satu menelpon sebelum kita break nih ya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, Nasrun di Sultan.
0: Pak Nasrun di Sultan. Silakan Pak Nasrun.
5: Apa lagunya Mbak baru menitorin ini?
0: Iya, lagunya ikutan Pak Nasrun ya.
5: Ikutan.
0: Ikutan, sudah ada 3 lagu yang siap di play nih.
5: Aduh. Terlambat saya.
0: Terlambat. Di mana nih? Pance, Atik CB atau Betaria Sonata?
5: Pokoknya sudah semua saya.
0: Semua ya.
5: Ya sudah akan diputar semua.
0: Diputar semuanya. Siap di.
5: Setelah bersama kepala rumah terus ada Purta Tengah tadi ya. Damina juga Cendana, ada Nurjaya Lioga Resna, ada Ima Suhi. Ada Bersyukur, Abu Ribu Sepasal Bakasal Bung Lei. Ada Bung Leman, Ibu Tri, Freddy, ada ini juga di kota bagus sana, ada Mas Lia, ada Farida, ada Ibu Kristin, Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya lah tanpa terkecuali. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah.

0: kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
0: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
0: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

bicara tentang piramida, pasti yang terlintas pertama kali adalah Mesir dengan piramida Giza yang megah. Tapi, tahukah Anda, ternyata Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Negara yang menyandang gelar itu adalah Sudan, tetangga Mesir di Afrika Timur Laut. Sudan memiliki lebih dari 200 piramida kuno. Jumlahnya bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari piramida di Mesir. Piramida di Sudan kebanyakan berada di wilayah Nubia, yang dulu menjadi pusat kerajaan Kus. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini pernah menaklukkan Mesir dan mengadopsi tradisi membangun piramida sebagai makam raja-ratu dan para bangsawan. Bentuk piramidanya juga unik, lebih ramping dan curam dibandingkan dengan piramida Mesir yang besar dan landai. Beberapa situs terkenal seperti Meroe, Nataffa dan Nuri kini menjadi warisan dunia UNESCO dan mulai menarik perhatian wisatawan serta arkeolog dunia. Jadi, lain kali kalau mendengar kata piramida, jangan hanya ingat Mesir saja. Ingat juga Sudan, negara dengan piramida terbanyak di dunia yang menyimpan jejak kejayaan Afrika kuno.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Terlambat ya Bu Mareva.
0: Iya, lagi sibuk apa nih Bu Christine nih?
1: Biasa, lagi di jalan-jalan, ini baru pulang.
0: Gitu, pasti udah.
1: Tapi masih di Palu Mareva.
0: Masih di Palu ya.
1: Masih
0: 17 Agustusnya di Palu.
1: Iya, di Palu aja. Besok bisa nonton di lapangan gitu.
0: Oke, okay. Apalagi dekat ya.
1: Dekat kok Mareva, lapangan apa?
0: Okay.
1: Lapangan apa,
0: wali kota.
1: Gubernur.
0: Oke, okay, oke. Okay. Silakan Bu Christine. Oh, lagunya kita
1: baru
0: monitor ya. Lagu kita ya, ada ya. Andi Maria Matalata Hasrat, Januari Kristi Melayang, ada juga Salam Majid di dalam emosi ini. Ada juga lagunya Ella Sembilu, Di Relung Kamarku, Katon Bagaskara, Gadisku Trio Libels. Ada juga Hemi Pesulima, Kau Begitu Berarti, Restu Bumi Dewa 19, Ku Ingin Di Sisimu, Indarawi. Ada juga Putri Silitonga, Merah Menahan Benci.
1: Oh, itu aja Putri Silitonga, Merah Menahan Benci.
0: Oke. Okay.
1: Tapi gak benci sama Mbak Repa.
0: Iya. Cuman sekedar lagu ya. Iya, Merah Mbak Berani. Oke,
1: ya.
0: Oke, boleh.
1: Merah Berani Merdeka.
0: Benar-benar.
1: Salam-salam ya Mbak Repa yang pertama. Ada Ibu Putri, Pak Freddy ya. Ada Bang Cut, ada Ibu Mas Lia, Biang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Ibu Ali. Ibu Ali udah lama ya gak gabung-gabung. Ayo gabung Ibu Ali. Pak Retno Nurca, Ibu Rosna ya. Ada Kakak Anis. Ada Ayu Dimasohi, Kendana juga, Cidure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Dan Ahmad Irwan, Bang Luhut ya. Ada Bang Windy, ada di Tokyo, Bang Le Putra Tengah. Pokoknya dirangkul aja Mbak Reva ya, dari asam sisir tanpa terkecuali semuanya. Salam sehat semuanya, salam manis, salam kompak ya Mbak Reva.
0: Sukses
1: selalu ya, selamat dari siaran. Doa terbaik buat Mbak Reva dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Reva, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, terima kasih Bu Christine yang ada di Palu. Lanjut penelpon berikutnya, selamat malam. Salam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, ada Bung Irman nih.
2: Iya, baru nongol lagi.
0: Baru nongol, kemana aja Bung Irman?
2: Iya.
0: Baru ada waktu gabung lagi nih ya. Halo, mana suaranya nih? Oke, okay. Putus-putus tadi suaranya ya Bang Irman. Halo.
2: Halo.
0: Iya, lanjut Bang Irman. Halo, halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Iya, lanjut Bang Irman, biar kedengaran suaranya. Waduh, menghilang lagi nih Bang Irman nih.
2: Halo, Pak.
0: Iya, terputus-putus suaranya Bang Irman. Oke, bisa coba lagi ya Bang Irman ya. Suaranya tidak terdengar nih. Halo, selamat malam. Saya sapa penelpon berikutnya.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Halo.
3: Halo. Selamat malam.
0: Iya, malam juga Bung Darwin.
3: Malam baik. Lagu apa?
0: Lagunya ada Andi Maria Matalata Hasrat, Melayang dari Januari Kristi. Ada Salam Majid di dalam emosi ini. Sembilu dari Ella. Ada Katon Bagaskara, Di Relung Kamarku. Trio Libels, Gadisku, Kau Begitu Berarti, Hemi Pesulima. Ada Dewa 19, Restu Bumi, dan Inarawi, Ku Ingin Di Sisimu.
3: Siapa itu terakhir?
0: Indarawi.
3: Berikut yang kedua tadi apa itu?
0: Oh, Dewa 19. Atau yang mana? Hemi Pesulima?
3: Ada Hedi Diana tidak?
0: Oh, belum ada. Sudah tidur ya Didiananya.
3: Yang ketiga tadi.
0: Selamajid.
3: Oh ya, sudah Dewa 19.
0: Dewa 19, oke.
3: Oke, buat gambar luar tadi. Putra Tengah, Umar Semli, Balili, terus Tosna, Jirnaan, Nirjae, Ani, dan Jirnaan, Umar Semli, di Jakarta, juga di Bogor. Ya, yang punya nama Lomi, Paul Tiden, tangannya, semuanya yang lagi pantong.
0: Oke.
3: Malam.
0: Terima kasih untuk Bung Darwin ya. Halo, salam ruang rindu. Halo. Halo, salam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Jaringannya kurang bagus nih, Bang Irman.
2: Iya, Mbak Reha. Lagunya, ini lagunya saja, Mbak Reha, langsung ke lagu. Lagunya
0: Trialibals, Gadisku. Oke deh. Langsung salam-salamnya untuk siapa, Bung Irman? Oke, langsung terputus lagi ya. Emang jaringannya memang kayaknya bermasalah nih, Bang Irman ya. Oke, yang penting sudah dipilih lagunya Trialibals ya. Semoga bisa terhibur di malam hari ini.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan.

darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu mulai dari mineral, sodium hingga glukosa yang juga dapat mereka temukan

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kok bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia? Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah kita nikmati ya, ada lagu dari Trio Libels, ada juga Dewa 19 dan Putri Selitonga. Untuk yang sudah memilih lagunya, mudah-mudahan masih tetap setia monitor ya, sudah dinikmati juga lagunya malam hari ini. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah meramaikan ruang rindu. Saya sapa penelpon terakhir ya. Halo. Oke, bisa dicoba kembali ya. Untuk Ibu Rosna yang ada di seputaran Jalan Cendrawasih. Oke, ditunggu nih di 0811-495-9490. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Eh, dangdut adalah kita, ruang rindu dong.
1: Ruang rindu.
0: Dangdutnya besok siang.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya, Bu Rosna, ini pengaruh apa ini, sudah malam ya? Atau bagaimana nih?
1: Lagi berduka jadi.
0: Oh begitu, terus berduka cita ya, Bu Rosna. Silakan Bu Rosna.
1: Bapak mantu meninggal.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya yang terakhir aja Mbak Reva pilih saja.
0: Oke, okay, siap-siap. Ditunggu
1: buat
0: lagunya.
1: Yang semua teman-teman yang sudah masuk dari A sampai Z aja sudah. Makasih Mbak Reva.
0: Iya, terima kasih kembali memori lewat lagu untuk Ibu Rosna. Waalaikumsalam. Iya, iya, terima kasih Ibu Rosna sudah gabung ya, turut berduka cita ya untuk Ibu Rosna yang sudah ikutan. Oke, ada lagi yang gabung. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori Mbak lewat Reva. Lagu. Halo Bu Ali.
2: Ih, ketiduran.
0: Tadi ada disapa sama siapa tadi, Bu Christine ya?
2: Oh, nggih, banyak yeah. Kak. Iya deh. Lagunya ngikut aja Mbak Reva.
0: Siap, siap.
2: Yeah, sehat dan bahagia selalu pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Selamat malam, waalaikumsalam juga untuk Ibu Ali. Ya, ketiduran nih, baru sempat mampir ya di RRI Fak-Fak. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Yang belum sempat ikutan, jangan lupa gabung di edisi besok di Ruang Rindu. Lagu penutupan saya hadirkan dari Ella Sembilo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
4: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
3: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
4: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

Bumerang kisah membawa kita ke pukul 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Untuk yang suka bernyanyi ya, seperti penggalan dari lagu Bumerang tadi, ku bernyanyi. Dan untuk yang punya hobi di bidang tarik suara, yang suka nyanyi ya, ada kesempatan untuk Anda ya ikut berpartisipasi di ajang Bintang Radio RRI Fak-Fak tahun 2026. Nah, khususnya untuk putra-putri berusia minimal 16 sampai maksimal 25 tahun ya, bisa ikutan ya di Bintang Radio tahun ini dengan dibuktikan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM atau kartu pelajar. Jadi terbuka untuk masyarakat umum ya, dan khususnya untuk yang peserta yang lolos grand final ke Jakarta, persyaratannya itu harus mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan ya. Dan untuk peserta putri atau wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Dan pendaftarannya sudah dibuka ya sampai tanggal 30 Agustus pendaftarannya secara offline melalui panitia seksi lomba RRI Fak-Fak ya di Jalan Kapten Petenean 72, atau pendaftaran secara online di website www.bintangradio.rri.id. Jadi setiap peserta yang terdaftar wajib ya, wajib untuk follow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe juga akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Peserta juga wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan juga Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Format videonya dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Untuk tahap pelaksanaannya, pendengar ya, seleksi di tingkat Fak-Fak berlangsung pada tanggal 7 September mendatang untuk seleksi putaran pertama lagu pop, dan di tanggal 8 September 2026 seleksi putaran kedua untuk lagu daerah. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya di Bintang Radio 2026.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia yang ada di pedesaan. Melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta pemanfaatan teknologi digital, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Pembangunan desa juga mencakup peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Mari bersama-sama mendukung kemajuan desa sebagai langkah nyata menuju Indonesia yang lebih kuat dan merata. Membangun desa berarti membangun masa depan bangsa.

Berbagai ornamen merah putih mulai menghiasi lingkungan masyarakat. Bendera dan hiasan lainnya tentu menjadi dekorasi yang umum ya, yang digunakan untuk menyambut 17 Agustus. Bendera merah putih menjadi salah satu dekorasi yang paling mudah ditemukan menjelang peringatan kemerdekaan. Biasanya bendera dipasang ya di tiang depan rumah hingga menghiasi pagar dan juga lingkungan sekitar. Bendera merah putih juga harus dijaga kehormatannya selama digunakan sebagai dekorasi. Bendera tidak boleh digunakan dalam kondisi kusam, robek, luntur atau tidak layak. Penggunaan bendera merah putih sebagai hiasan tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku. Jika bendera dipasang sebagai dekorasi, penggunaannya tidak boleh mengurangi kehormatan simbol negara. Selain bendera, masyarakat juga dapat menggunakan poster, umbul-umbul, spanduk, dan berbagai hiasan lainnya. Beragam ornamen ini dapat digunakan untuk mempercantik lingkungan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

mengalami ketika mendengarkan sebuah lagu, lalu beberapa jam kemudian lagunya masih terngiang-ngiang di kepala, atau bahkan sampai keesokan harinya? Kalau iya, berarti kamu sedang mengalami yang namanya earworm. Earworm adalah fenomena ketika potongan lagu atau melodi menempel di dalam ingatan dan terus berulang tanpa bisa kita hentikan. Biasanya, hal ini terjadi karena lagunya punya ritme sederhana, repetitif, atau sering kita dengar. Mulai dari lagu iklan, potongan TikTok, sampai lagu favorit yang baru dirilis. Tenang saja, karena fenomena ini normal dan dialami banyak orang. Cara untuk menguranginya, cukup ganti dengan lagu lain, menyibukkan diri, atau dengarkan lagu itu sampai selesai. Jadi, kalau ada lagu yang terus nyangkut di kepala, itu bukan sihir. Itu cuma fenomena earworm.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Adiara, di zaman yang serba canggih ya saat ini dengan teknologi yang luar biasa, kehadiran media sosial membuat kita ya pasti sering scrolling media sosial untuk mendapatkan berbagai hiburan ya, ataupun mendapatkan berbagai informasi yang cepat dari media sosial. Tapi hal ini juga bisa membawa dampak yang buruk ya kalau tidak digunakan dengan bijak. Tren di media sosial yang instan dan terus berkembang dapat memicu sikap FOMO. Fenomena ini ya bisa dibilang fenomena FOMO terhadap tren yang sering membuat orang stres ya, gelisah dan terlalu cepat bertindak tanpa berpikir. Akibatnya bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi fenomena FOMO terhadap tren-tren ya bisa buat kita jadi stres, gelisah ya, atau cepat bertindak tanpa berpikir. Jadi ada beberapa tips untuk menghindari tren FOMO. Yang pertama, tidak perlu sedih kalau ketinggalan tren, dan tidak semua hal di media sosial asli dan patut ditiru ya. Hindari untuk memaksakan diri terhadap suatu hal. Utamakan hubungan dengan orang sekitar, nikmati momen di kehidupan nyata daripada di media sosial. Batasi penggunaan media sosial, fokus pada diri sendiri dan orang-orang tersayang. Lakukan juga hobi ya, hobi yang disukai. Itu ada beberapa tips ya untuk menghindari tren FOMO. Kalau bicara soal dampak scrolling media sosial, itu luar biasa. Ini bersumber dari verywellmind.com. Penggunaan smartphone dan kebiasaan scrolling bisa mempengaruhi kondisi otak kita ya. Banyak orang bisa kecanduan membuka ponsel pada saat tidak melakukan apapun ya. Jadi saat tidak membuka sosial media atau internet, ada perasaan atau pikiran takut ketinggalan informasi terbaru. Nah, ketakutan inilah yang mempengaruhi cara otak kita bekerja ya. Otak kita memiliki kemampuan kognitif, yang berarti otak melibatkan proses berpikir, belajar dan memahami. Dengan kemampuan kognitif, kita dapat memproses informasi, memahaminya dan menerapkannya di masa depan. Tapi kalau sudah kecanduan scrolling media sosial ya, menyebabkan kemampuan kognitif otak kita menjadi berkurang, karena otak kita hanya ingin menerima informasi yang instan dan cepat, namun tidak mau memastikan kebenarannya terlebih dahulu.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengar 52 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Lagu dari Judika, Andai Sampai Akhir Usia, menjadi lagu pisah kita ya. Di edisi malam hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Sarifanti, saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara mendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Patandean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1. Kembali menemani ruang dengar Anda di hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026 bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur dan saya akan temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi Pendengar. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Stadion 16 November, kita ikuti bersama jalannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dan kami akan bergabung nanti dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara yang akan disiarkan langsung melalui Pro 3 Jakarta. Dan masih akan saya temani Anda hingga nanti pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hingga siang hari nanti. Segala aktivitas yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang baru saja bergabung dan untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Sentuhan Kalbu untuk edisi hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2026, dengan tema yang kami angkat yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang mana pagi ini kita sudah bersama dengan Ustadz Zainuddin. Ya, kita langsung sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar nih Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik, sehat ya. Iya, kita juga undang Anda, kaum muslimin dan muslimah yang ingin bergabung bersama kami di Sentuhan Kalbu pagi ini, silakan di 0811 495 9490. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita pagi ini, yang mana tak terasa juga ya, kita sudah ada di tanggal 17 Agustus 2026, yang merupakan sebuah momen penting dari bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yang di tahun ini sudah memasuki usia yang ke-81 ya Pak Ustadz ya. Ya, tentunya pernak-pernik kemerdekaan sudah mulai terasa ya dari tanggal 1 hingga saat ini. Baik, kita mungkin langsung saja dengan tausiah kita pagi ini, yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Rizya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya membangunkan saudara-saudaraku yang belum bangun. Bangun, bangun, bangun, tunaikan 2 rakaat subuh untuk menjadi awal rutinitas harian kita. Dengan itu mudah-mudahan Allah memberkahi segala aktivitas kita.
0: Amin.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar Mbak Atika, apa yang dikatakan tadi bahwa enggak terasa.
0: Tidak terasa ya.
1: Perasaan 80 itu baru kemarin.
0: Baru kemarin. Ini sudah tahu satu angka lagi ya.
1: Tahu angka dan tidak henti-hentinya kita terus mengucapkan alhamdulillah karena atas berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah lah kemudian kita bisa sampai pada usia di saat ini. Karena itu bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya, karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk kemudian kita terus selain memperingati, jangan lupa adalah mensyukurinya.
0: Nah, kadang-kadang kita lupa ini Pak Ustadz.
1: Kita saking senangnya, kemudian kita lupa terhadap apa yang sesungguhnya nikmat besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, selain daripada euforia kemerdekaan. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Bersyukurlah atas nikmat Allah jika kamu hanya benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak cukup Mbak Atija. Kita kemudian hanya memperingati dengan upacara saja. Enggak cukup. Belum cukup. Tapi apakah itu sudah bisa? Boleh, ya. Karena sebagai warga dan bangsa yang
0: satu penghormatan,
1: ya. Penghormatan untuk para pahlawan kita, karena di sana juga ada doa, ada doa, ada nilai-nilai sejarah yang ditampilkan kepada kita untuk bagaimana kita meneladani perjuangan mereka.
0: Iya, karena kita tidak bisa lepas dari sejarah, ya Pak Ustadz.
1: Iya, bisa. Orang besar itu berangkat dari sejarah. Tanpa dia tahu sejarah, maka dia nggak akan tahu GPS mana yang harus dipakai untuk mensyukuri nikmat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu
0: wa ta'ala.
1: Karena itu ya, Islam itu adalah agama yang holistik, agama yang menyeluruh, mengatur umatnya ini untuk kemudian dapat melaksanakan

0: yang namanya rutinitas keimanan ya, yang ada di dalam hatinya yang berupa keyakinan. Atas dasar keyakinan itu kemudian dia sadar untuk beribadah, bahwa kita diciptakan tiada lain adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Kemudian sembari memperbaiki akhlak kita, akhlak kita, moral bangsa ini seiring bertambahnya usia harus semakin baik, harus semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kalah pentingnya, sebagai makhluk sosial kita diajarkan di dalam Islam itu bermuamalah yang baik, yaitu melaksanakan interaksi-interaksi secara secara baik sebagaimana diatur di dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, wahai manusia, ya, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka ayat ini kalau disamakan dengan konteks kemerdekaan, atau apa? Meskipun ayat ini sesungguhnya adalah ayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai kematangan, kematangan dalam menciarkan Islam. Maka keempatnya tadi, iman, ya, kemudian ritual, kemudian moral, dan muamalah, interaksi ini tidak boleh dipisahkan. Karena itu sering para ustadz mengingatkan ada dua ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Inilah cerminan daripada keempat poin yang mesti kita sadari, supaya kemerdekaan yang dicapai ini benar-benar tidak lari dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita atas kemerdekaan. Karena orang bawaannya ketika dijajah, Mbak Hadijah, itu enggak tenang dalam melaksanakan ibadah. Enggak tenang. Nah, dan keempatnya ini tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Karena akidah, keyakinan itu akan melahirkan keyakinan. Ibadah itu membentuk manusia itu menjadi pribadi yang terus bertakwa. Dan akhlak itu akan menjadikan karakter kita baik. Sebagaimana yang ayat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ya, tidak aku ciptakan engkau kecuali untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Karena itu akhlak ini penting, moral ini penting. Untuk apa moral ini? Adalah untuk berinteraksi kepada sesama. Kepada sesama. Karenanya kemerdekaan ini mesti kita gunakan untuk mentaati Allah, juga mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sekaligus supaya kita menghadirkan kemaslahatan, kita menghadirkan kemanfaatan untuk semua warga bangsa. Bagaimana caranya?
1: Nah, ini nih yang gampang-gampang susah ya, Ustaz.
0: Caranya sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana agar kita ini termasuk golongan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa hal yang mesti kita lakukan setelah memperoleh nikmat itu, ya, bersyukur
1: ya.
0: Alhamdulillah atas kemenangan, atas kemerdekaan, ya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Aqamus shalah. Kerjakan salat. Kalau kamu sudah diberikan kemenangan dan kemerdekaan, jangan lupa aqamus shalah. Kerjakan
1: salat.
0: Kerjakan salat. Wa atuz zakat. Bayarlah zakat. Jadi yang pertama kerjakan sholat, yang kedua bayarlah zakat. Wal amru bil ma'ruf. Selanjutnya berbuat baiklah. Kepada siapa kita berbuat baik adalah kepada sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu kepada sesama manusia maupun kepada alam maupun kepada apa-apa yang termasuk makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga tidak hanya fokus pada interaksi sosial, namun termasuk kepada seluruh apa-apa yang menjadi apa-apa yang menopang kehidupan manusia. Kita juga harus berbuat kebaikan kepada mereka. Itu. Maka Allah sesungguhnya telah menuliskan perintah ini. Dan perintah ini sesungguhnya bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam kitab Zabur pun dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu menuliskan perintah ini, ya, di dalam kitab Zabur, bahwa bumi ini diwariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kepada orang-orang yang soleh. Kemenangan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang baik. Di dalam Al-Quran dikatakan walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzakari annal ardu yaritha ibadiyas sholihin. Di dalam Zabur sebelum datangnya Al-Qur'an pun Allah telah menjelaskan kepada umatnya Nabi Daud ketika itu bahwa bumi ini saya wariskan kepadamu, ya, wahai Zabur, wahai Daud, maka rawatlah bumi ini dengan cara yang aku perintahkan. Allah menyuruh itu. Sekaligus menjadikan pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya ini memberi petunjuk kepada manusia. Tak hanya memberikan petunjuk saja, namun juga memberikan teladan. Waja'alna a'immatayyahduna bi'amri wa auhayna. Jadi Allah menjadikan pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini sesungguhnya adalah untuk menerima apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi. Maka berbuat baiklah, tegakkan sholat, bayar zakat, berbuat baiklah kepada sesama, ya, kepada sesama. Untuk apa? Ya, untuk mensyukuri nikmat itu. Maka kemerdekaan ini mesti kita isi dengan ketaatan. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui dua ibadah. Ibadah horizontal berupa sholat, zakat, puasa, haji, yang ada aturan-aturannya, yang termaktub aturan-aturannya. Kemudian ibadah yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ini dia harus laras, nggak boleh pincang. Keduanya harus beriri. Bahkan 96,7% itu ya ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya. Ibadah sosial. Ibadah sosial. Maka kita harus jaga silaturahim kita, ya, supaya bangsa yang diwariskan oleh para pendahulu kita, ya, ini benar-benar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu, para pahlawan kita.
1: Baik, kita masih undang pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0811-495-9490, ya. Kita masih di Sentuhan Kalbu pagi ini dengan tema yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang mana kita juga akan merasakan deh kemerdekaan, ya, walaupun terkadang nih kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan, ya Pak Ustadz, ya. Ya, mungkin kalau mengucap kemerdekaan kita semua bisa mengucap, namun
0: merealisasikan.
1: Nah, itu dia nih Pak Ustadz, ya, yang bisa dibilang gampang tapi sulit. Sulit tapi gampang, ya Ustadz. Nah, sebagai kaum muslimin dan muslimah nih Pak Ustadz, kira-kira apa sebenarnya yang harus kita lakukan, ya, untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan tentunya kepada keluarga juga nih sebenarnya, nikmat kemerdekaan apa yang harus kita lakukan, syukuri apa yang harus kita lakukan, sehingga apa yang kita hadapkan nanti, tantangan yang kita hadapi nanti, insya Allah kita bisa lalui nih Pak Ustadz.
0: Iya. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan adalah hadiah. Hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lu itu kan melalui berbagai macam rintangan.
1: Iya,
0: ya, ketika para pahlawan kita berjuang sedemikian rupa, ya, tak hanya harta, nyawa pun digadaikan untuk keberlanjutan negeri ini. Ya. Ya, salah satunya warisan yang mesti kita jaga, ya, persatuan. Umat ini harus bersatu. Nah, sarana bersatu itu diantaranya adalah kemerdekaan yang telah diwariskan ini mesti kita rawat dengan baik, mesti kita kuatkan dengan berbagai kebaikan-kebaikan, ya, saling menghormati, ya, saling mengingatkan, ya, saling menyayangi, itu supaya apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita ini benar-benar dirasakan oleh kita.
1: Baik.
0: Karena kata Allah Subhanahu wa taala itu wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hai manusia, ingatlah ketika Tuhanmu memberikan toleransi. Memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan, kebebasan dalam arti ada di dalam rambu-rambu syariat, bukan kebebasan bebas tanpa aturan, bukan kebebasan yang kemudian merugikan orang lain. Maka kalau kamu mampu berbuat baik, ya, entah itu dengan ketaatan beribadah mahdho maupun ketaatan beribadah ghair mahdho, maka kata Allah, la azidannakum, aku tambah nikmat itu. Karena aku tambah nikmat itu. Tapi kalau kamu tidak mampu mensyukuri kemerdekaan ini dengan cara berbuat baik, berbuat yang ma'ruf, ya, meningkatkan kadar kualitas kebaikan-kebaikan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, ya, adabku sangat pedih. Ya, itu maka sarana kemerdekaan ini ya harus kita gunakan untuk mentaati aturan Allah ya, juga sekaligus memberikan ya, kenyamanan untuk berbuat baik kepada sesama. Karena kalau tidak ya, dulu-dulu pada zaman dahulu ya, sebagaimana yang dirasakan oleh kaumnya Nabi Lut ya, mereka diberikan kebebasan namun mereka menyalahartikan sehingga mereka berbuat sesuka-sukanya, semau-maunya, akhirnya Allah mengazab mereka. Nah, ini naudzubillah min dzalik ya. Karena itu kita penting untuk kemudian saling mengingatkan. Ini penting sekali untuk kita semuanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kalau kita kemudian tidak mampu, tidak mau ya. Bukan tidak, kalau tidak mampu kan masih ada upaya. Tapi kalau tidak mau, ini berbahaya. Fa adzaqahallahu laisal ju wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah akan melimpahkan bencana. Allah akan menimpahkan kelaparan. Allah akan menimpahkan kepada kita ketakutan. Akibat daripada apa yang terus tanpa kita sadari ya, itu kita lakukan. Apa? Perbuatan perbuatan yang tidak baik. Maka peristiwa-peristiwa yang kita dengar atau yang kita lihat ini mesti menjadi pelajaran untuk kita. Karena kalau tidak, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, kita masih undang nih kaum muslimin dan muslimah. Silakan di 0811495 9490 ya. Mungkin masih ada yang ditanyakan terkait dengan tema kita pagi ini, atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Ustadz ya, insya Allah nanti akan dijawab. Ini mungkin sebagian kaum muslimin dan muslimah lagi mempersiapkan diri nih ya Pak Ustadz, untuk melaksanakan upacara ya. Apalagi untuk adik-adik kita yang akan bertugas sebagai pasukan pengibar bendera ya. Tentunya di pagi ini juga sudah mulai mempersiapkan diri ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Ini satu nikmat yang perlu kita syukuri nih ya, atau kebanggaan tersendiri nih untuk adik-adik juga ya, bisa berada di posisi yang ataupun diberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa ini ya Pak Ustadz ya.
0: Itu tiada lain juga merupakan nikmat yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk kemudian bisa terlibat
1: ya,
0: dalam hal itu. Ya. Tapi tepatkan niat pada tempat yang tepat. Supaya nilainya itu tidak hanya kemudian mendapatkan kebanggaan di dunia, namun bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Maka awali ya, ketika kita mungkin ya, Mbak Tija dapat undangan untuk ikut
1: upacara.
0: Niati bahwa ini adalah momentum untuk saya mengingat para pahlawan. Kalau itu niatnya, maka nilai value pahala ya, yang akan kita dapat bukan hanya satu yang menyenangkan orang kan, tapi termasuk meneladani para pahlawan
1: tadi ya,
0: sehingga value-nya bisa dua
1: ya, satu kali dapat gitu ya. Baik. Tapi kalau belum sempat diberikan tanggung jawab nih, mungkin buat adik-adik kita yang mungkin belum sempat untuk bergabung ya.
0: Jangan berkecil hati.
1: Nah, ini
0: Pak, karena Ustaz, sarana untuk bersyukur itu tidak hanya melalui hal itu. Ada pola-pola, ada cara-cara lain untuk apa namanya, mengintensitaskan apa-apa yang kita miliki ya, untuk kita hadiahkan kepada para pahlawan.
1: pahlawan. Yang tadi
0: akan mereka.
1: Yang tadinya bisa mengikuti upacara tadi juga ya Pak Ustaz ya. Baik Pak Ustaz, ini sudah ada yang bergabung. Nah,
0: upacara kan kalau hanya ada paskibranya enggak ada
1: petugas
0: apa
1: petugas upacara yang lainnya ya.
0: Yang lainnya.
1: Iya, peserta upacara.
0: Peserta yang lainnya kan ya. Mereka mau mempertunjukkan kepada siapa?
1: Baik, Pak Ustadz, ini sudah ada yang gabung?
0: Baik, silakan.
1: Oke, ya. Oh langsung pergi nih. Oke, mungkin bisa dicoba lagi. Baik, silakan nih. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Saban, silakan. Ini suaranya.
3: Ya, suara terputus-putus.
1: Iya, kita sudah dengar dengan jelas di sini Pak Saban. Silakan.
3: Iya. Pasti. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan.
3: Iya, ini saya baru pantau. Jadi ini masalah kalau amanah ini diberikan tanggung jawab atau apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Itu kadang-kadang amanah ini orang diberikan tanggung jawab kemana kepada orang. Ketika dasar amanah ini diberikan itu menumpang bangga-bangga diri atau sombong. Ini kalau amanah ya. Dan kita yang sebagai muslim ini, soalnya macam kemarin saja yang 6,660 yang masuk di
0: Islam
3: masuk di Papua ini. Kadang-kadang macam orang tua, saya bukan perhatikan sebagai apa peneliti, tapi ada yang malas datang. Bagaimana ramai mungkin yang dari istri pariwari, setaranya dari Pemda sini, yang ada dari Puncak, ada yang dari seberang. Orang-orang tua, paru yang muslim yang lain kok cuma bagaimana penonton untuk apa, gairah untuk itu tidak ada. Kira-kira itu bagaimana Pak Ustaz?
1: Baik,
3: cuma dua itu saja.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz. Mungkin bisa ditanggapi sedikit ya. Iya.
0: Bagaimana menumbuhkan gairah?
1: Gairah semangat ya. Oke. Silakan Pak Ustadz.
0: Memang kadang kita terbengkalai dengan hal-hal yang sebenarnya tidak harus kita pikirkan kan gitu ya. Karena orang bahagia itu kan sebenarnya nggak butuh biaya, sehingga apa-apa yang dihadapkan ya pada rutinitas keseharian kita mestinya kita nikmati, kita menikmati dan yakini bahwa segala aktivitas kita itu akan bernilai ibadah, ya akan bernilai ibadah ketika iktikad kita adalah ini adalah wujud rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita.
1: Iya.
0: Maka saya harus nikmati gitu.
1: Betul.
0: Caranya bagaimana? Ya kita sendiri yang bisa tahu caranya itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kita bahagia atau tidak?
0: Kita bahagia atau tidak? Kita sendiri. Saya nggak bisa kemudian memberikan apa pedoman begini loh cara bahagia. Enggak bisa.
1: Masing-masing orang punya cara sendiri.
0: Orang punya cara ya. Masing-masing orang punya cara. Sepanjang cara itu tidak menimbulkan kemaksiatan. Itu. Jadi bahagia sendiri Pak Saban itu adalah perintah Al-Qur'an. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatillahi fadzalika falyafrahu. Bahagialah kamu dengan caramu gitu. Maka apa-apa yang disuguhkan kepada kita, Pemda misalnya kemarin membuat kegiatan gitu. Ya kita harus senang gitu loh. Kita harus senang. Karena dengan senang saja itu kita sudah mendapatkan pahala gitu.
1: Setidaknya untuk diri kita sendiri ya, Ustaz gitu.
0: Apa sih susahnya senyuman?
1: Gitu. Kadang-kadang senyum juga mahal ya Ustaz. Ya.
0: Baik. Yang penting enggak salah tempat gitu.
1: Iya, kalau sendiri-sendiri sambil senyum mah ini patut dipertanyakan ya.
0: Kesadaran Pak Saban mungkin ya, kesadaran yang belum
1: ada
0: belum
1: ya.
0: Bisa kita rasakan. Ya. Nah, menimbulkan rasa senang itu bagaimana? Ya, enggak tahu caranya gimana.
1: Karena masing-masing orang punya cara sendiri.
0: Masing-masing orang punya cara.
1: Mungkin mereka hanya bisa.
0: Kan ada saja yang datang ke RTH itu ya karena mungkin ya tersenang terhadap makanan-makanannya.
1: Ya, ya ada. OKM-nya ya.
0: Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apakah bernilai pahala? Boleh jadi karena itu rahmat.
1: Iya.
0: Jalan-jalan itu perintah Allah gitu.
1: Refleksi ya.
0: Iya, jalan-jalan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yamshi, berjalanlah di muka bumi. Di muka bumi jalan-jalannya sepanjang tidak bermaksiat gitu.
1: Oke, seperti
0: itu boleh jadi juga ada yang datang ke RTH itu punya niat-niat yang lain, ingin menikmati suasana pemandangan atau apa ya, masing-masing punya niatnya. Yang penting gak maksiat itu aja.
1: Iya. Yang penting suasana yang berbeda ya. Karena jarang-jarang ya ada momen ataupun event-event
0: panjang itu.
1: Iya, luar biasa.
0: Satu
1: bulan lebih.
0: Itu hadiah yang luar biasa yang mesti kita nikmati. Tapi saya enggak bisa setiap hari. Loh, saya pun enggak bisa setiap hari.
1: Setiap hari ya.
0: Ya. Bisa setiap hari. Dan ini malam Minggu atau apa?
1: Ada kesempatan lah.
0: Kesempatan saya ini.
1: Karena semua tergantung balik lagi pada individu masing-masing.
0: Karena kalau serius ibadah terus tanpa ada suplemen-suplemen yang lain yang menggairahkan kita untuk terus menyeimbangkan kehidupan itu ya kita juga dolim terhadap diri sendiri. Dolim kita menyiksa diri dolim.
1: Baik.
0: Karena itu Ibnu Athaillah itu menyebutkan ya. Di dalam kitab Al-Hikamnya itu asyukru qayyidul lil mawjud wasayyidu lil mafkud. Syukur ya, bersenang-senang tanpa maksiat ya. Itu adalah pengikat nikmat, pengekang nikmat, penahan nikmat yang ada. Wasayyidul lil mawjud itu dapat mendatangkan nikmat-nikmat yang belum ada. Ini pelajaran penting untuk kita terus bahagia.
1: Walaupun itu dihadapkan dengan berbagai masalah, kita harus bahagia.
0: Saya sendiri itu nggak menyangka kalau Pak Saban itu seusia begitu. Tapi beliau ceria,
1: bahagia, happy ya,
0: senang. Saya kemarin lihat
1: sudah ketemu beliau.
0: Saya memang secara tatap muka
1: belum. Sepintas lah.
0: Sepintas saya, orangnya energik sekali gitu.
1: Iya, gitu ya Pak Saban ya.
0: Sehat-sehat Pak Saban ya.
1: Baik Pak Ustaz, sangat menarik kalau kita berbicara terkait dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini ya. Namun kita juga dibatasi oleh waktu nih Pak Ustaz. Mungkin ada hal-hal penting apa yang bisa disampaikan ya sebagai pengingat juga untuk kita ya, sehingga bisa menikmati kemerdekaan ini dengan bersyukur dan bisa menjalankannya dengan sepenuh hati. Dan tadi juga disinggung tentang kebahagiaan. Ya,
0: baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Radio Republik Indonesia Pakpak dimanapun berada, bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita mesti jaga. Karena kalau tidak, kata Ibnu Athaillah, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan petaka-petaka, dan digantikan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita. Karena itu bahagia itu untuk menyambut kemerdekaan ini adalah wazifah, adalah perintah mengharumkan perjuangan para pahlawan kita, ya, para pendahulu kita, dengan cara apa? Dengan cara menjaga persatuan, menyelenggarakan kebahagiaan melalui event-event yang mendidik, melalui event-event yang membawa kemaslahatan umat. Karena dengan itu akan tercapai keadilan, akan tercapai kebersamaan dan persatuan. Tugas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan cuma-cuma, ya. Semuanya ada konsekuensi yang harus kita bayar. Karena itu, nikmati kehidupan ini dengan cara memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketaatan. Saya pribadi mengucapkan dirgahayu Mbak Atija, ya, yang ke-81, ya. Semoga republik ini masyarakatnya terus bahagia, terus senang dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemerdekaan itu sesungguhnya adalah sarana untuk kita kemudian terus mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Jangan sampai nikmat kemerdekaan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu kami temani Anda semuanya di Santuhan Kalbu.

Oke, baik pendengar, selanjutnya kami nantikan pukul 6 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Sebanyak 80 putra-putri terbaik Kabupaten Fak-Fak resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Semangat mengenang perjuangan para pahlawan kembali digaungkan melalui pawai Tabtu dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fak-Fak. Bersama saya Hatijah Baco, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

Kami sampaikan berita pertama, sebanyak 80 putra putri terbaik Kabupaten Fak-Fak resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 dalam upacara yang berlangsung di Gedung KONI Fak-Fak Minggu 16 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi tahapan akhir sebelum para anggota menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Stadion 16 November Fak-Fak pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Bupati Fak-Fak Samuel Dahlan menegaskan tugas tersebut merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan kepada generasi muda pilihan daerah. Bupati meminta para anggota Paskibra tidak memandang tugas tersebut sekedar kemampuan baris berbaris maupun seremoni tahunan. Proses seleksi, pelatihan, dan pembinaan disiplin yang telah dijalani dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, tanggung jawab, kekompakan, dan semangat kebangsaan. Kepada 80 anggota Paskibra, ia berpesan agar menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan Kabupaten Fak-Fak, serta menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal untuk masa depan. Ia berharap para Paskibra tidak hanya mampu menjaga merah putih tetap berkibar, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan ikut membawa Fak-Fak semakin maju, mandiri, aman, dan sejahtera.

Semangat mengenang perjuangan para pahlawan kembali digaungkan melalui pawai Tabtu dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang berlangsung di depan rumah negara Fakfak Minggu 16 Agustus 2026 malam tersebut dipimpin Komandan Kodim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman selaku Inspektur Upacara. Pawai Tabtu menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus menanamkan nilai perjuangan kepada generasi penerus. Pawai diikuti personil TNI Polri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, Satpol PP, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Wakil Bupati Fakfak Dr. Andus Donatus Nimit Kendik, Kapolres Fakfak AKBP Naim Isak, serta jajaran Forkopinda Kabupaten Fakfak. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi gambaran semangat kebersamaan masyarakat Fakfak dalam memperingati 81 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dalam sambutannya, Dandim 1803 Fakfak menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pawai Tabtu dengan tertib dan aman. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghidupkan kembali semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam kehidupan generasi saat ini.

0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak terus mendorong berbagai kegiatan kebudayaan sekaligus mengajak generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya lokal sebagai kekuatan utama pengembangan pariwisata daerah. Laporan Anwar Lamuhan.
1: Perkembangan budaya modern yang semakin kuat menjadi tantangan dalam menjaga kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah di Kabupaten Fakfak. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak untuk terus menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat memperkenalkan dan menguatkan kecintaan terhadap budaya lokal. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Frederick Warpopor, saat berdialog interaktif bersama RRI mengatakan, budaya modern saat ini dinilai lebih menarik bagi sebagian generasi muda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meyakinkan generasi muda agar tetap mencintai dan melestarikan budaya daerah. Menurutnya, berbagai event kebudayaan terus diupayakan sebagai ruang untuk memperkenalkan budaya Fakfak kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus kebudayaan daerah.
2: Oleh karena itu, lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kita mencoba untuk membuat event-event untuk kemudian mengajak semua masyarakat, terutama generasi muda saat ini, untuk lebih mencintai budaya mereka sendiri.
1: Ia juga menilai pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kebudayaan daerah. Menurutnya, keindahan alam pantai dan objek wisata lainnya memang menjadi daya tarik. Namun, hal serupa juga dapat ditemukan di berbagai daerah, bahkan di sejumlah negara. Ia menegaskan, budaya menjadi salah satu keunikan yang membedakan Kabupaten Fakfak dari daerah lainnya. Karena itu, menjaga dan mengangkat kebudayaan lokal dinilai penting sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata di daerah.
2: Dari keindahan alam dan wisata pantai dan juga wisata yang lain, itu hampir ada di daerah-daerah yang lain juga di seluruh dunia, Pak. Tetapi sesuatu yang unik dan tidak ada di tempat lain adalah budaya.
1: Ya, berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat terus menjaga dan memperkenalkan budaya Fakfak kepada masyarakat luas. Dengan mempertahankan keunikan budaya daerah, Fakfak diharapkan mampu menarik wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya yang berbeda dari tempat lain. Anwar melaporkan.

0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pengusulan pemberian remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fak-Fak Iputus Warsa mengimbau seluruh warga binaan untuk menjaga sikap dan mematuhi aturan selama menjalani masa pembinaan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses pengusulan pemberian remisi termasuk remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Iputus Warsa mengatakan pengusulan remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Menurutnya, pihak lapas terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan sebagai bagian dari proses tersebut. Ia menegaskan warga binaan diharapkan mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di lapas, sebab pelanggaran terhadap tata tertib dapat mempengaruhi proses pengurusan remisi yang bersangkutan, sehingga warga binaan diminta untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri.
2: Tentu dengan sendirinya ya, jadi apa kita usulkan itu tentunya melalui mekanisme-mekanisme ataupun perhatian atau pengawasan kita selama di dalam. Jadi mereka kita himbau untuk menjaga sikap dan sebagainya di dalam lapas ini, tentunya untuk mengikuti aturan-aturan dan ketentuan yang ada di lapas. Kita harapkan itu yang bisa dilaksanakan agar jangan sampai terjadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar ketentuan itu sendiri. Karena dengan demikian, itu kita bisa menunda pengusulan yang bersangkutan ataupun nanti dalam catatan database pemasyarakatan itu nanti bisa tercoreng. Dalam arti kata merah, ada tanda merah, itu otomatis tidak bisa diusulkan. Jadi kita tetap menghimbau untuk berkelakuan baik di dalam, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, dan mengikuti program-program pembinaan di lapas. Contohnya baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Kepribadian itu tentunya melalui ibadah, olahraga, pengajian-pengajian yang muslim, rakan ibadah, gereja. Sedangkan pembinaan kemandirian itu tentunya mengikuti kegiatan kemandirian yang ada di lapas. Contohnya satu di bidang UKM, membuat sopa dan sebagainya, kita libatkan. Dan mereka-mereka yang sudah mempunyai potensi untuk itu, kita harus lakukan pendekatan sesemen dulu di bidang mana mereka bisa kita salurkan.
1: Iputus Warsa berharap seluruh program tersebut dapat membentuk perilaku warga binaan menjadi lebih positif sekaligus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengusulan remisi. Januardi melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil telah mencatat sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fak-Fak telah memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola pembuatan Kartu Identitas Anak KIA bagi anak usia 0 hingga 16 tahun di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak, Berti Riawaru mengatakan, program KIA di Fak-Fak memiliki sejarah sejak tahun 2017, di mana saat itu Disdukcapil Fak-Fak dipercayakan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjadi daerah pertama dalam pencetakan KIA. Menurutnya, pelaksanaan KIA mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Untuk mempercepat cakupan kepemilikan KIA, Disdukcapil Fak-Fak secara rutin melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama atau SMP.
3: Terkait dengan yang disampaikan tadi, Dukcapil melalui Permendagri 2 tahun 2016 terkait dengan Kartu Identitas Anak, Dukcapil gencar melakukan jemput bola di sekolah-sekolah baik di tingkat TK sampai dengan SMP yang di bawah 17 tahun. Jadi Kartu Identitas Anak ini kartu resmi anak, dia seperti KTP tapi khususkan untuk anak, diwajibkan untuk anak. Untuk anak itu memiliki kiapsahan data. Kiapsahan data, mereka juga punya kartu KTP itu. Data diri untuk membantu mereka punya sekolah, mereka punya BPJS, bantuan-bantuan pendidikan yang jadi Untuk kegiatan jebol di tahun 2026 ini kami ada kegiatan di 19 titik. 19 titik itu baik dari tingkat SD sampai dengan SMP yang berusia 0 sampai dengan 16 tahun.
1: Bertim menyebutkan hingga kini sebanyak 32.670 KIA telah dicetak dan terakomodasi oleh Dukcapil Fakfak. Jumlah tersebut terdiri dari 16.944 KIA untuk anak laki-laki dan 15.726 KIA untuk anak perempuan.
3: Untuk di tahun 2026 tadi sampaikan ada kurang lebih 19 titik yang kami kunjungi baik di tingkat TK sampai dengan SMP. Terus kemudian untuk data KIA, kartu identitas anak yang sudah terakomodir, yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan itu kurang lebih 32.670. Yang terdiri dari laki-laki 16.944, sedangkan perempuan 15.726. Tetapi tetap untuk daerah ataupun sekolah yang terjauh sampai di Bombarai kami Dukcapil turun untuk 19 titik ini. Memang kalau cara soal target kartu identitas anak itu dia mengacu pada wajib KTP anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami wajib untuk mengakomodir data tersebut anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran, karena kartu identitas anak itu syaratnya adalah memiliki akte kelahiran di anak 0 sampai dengan 17 tahun, yang otomatis yang 17 tahun yang wajib.
1: Untuk persyaratan pembuatan ataupun penerbitan KIA berdasarkan kelompok usia, di mana anak usia 0 sampai 5 tahun mendapatkan KIA tanpa foto, sedangkan anak usia 6 sampai 16 tahun mendapatkan KIA yang dilengkapi foto. Sementara itu, Dukcapil Fakfak menargetkan seluruh anak yang telah memiliki akta kelahiran dapat terlayani sehingga kepemilikan identitas kependudukan anak semakin merata. Januardi melaporkan.
0: Setiap travel umroh yang melakukan perekrutan jamaah di Fakfak wajib berkoordinasi dengan pemerintah serta memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Laporan Januardi.
4: Saudara, aktivitas perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Fakfak, Papua Barat belakangan semakin berkembang seiring tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kondisi tersebut menjadi perhatian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, khususnya terkait legalitas travel yang melakukan perekrutan jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga mengatakan, setiap travel umroh yang beroperasi dan merekrut jamaah di wilayah Fakfak seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah. Ia menjelaskan pihaknya melakukan pemantauan ke lapangan setelah mengetahui banyak masyarakat Fakfak yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam pemantauan tersebut, petugas mengecek keberadaan sejumlah travel sekaligus meminta dokumen resmi termasuk izin operasional. Menurut Murad, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah travel memiliki izin, tetapi izin tersebut tidak berada di wilayah Papua Barat. Kondisi itu menjadi perhatian karena travel yang melakukan perekrutan jamaah di Fakfak harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di wilayah operasionalnya.
5: Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, kami sesuai undang-undang yang melekat di Kementerian Haji dan Umroh atau pemerintah terkait dengan travel-travel umroh. Sesungguhnya jika ada travel-travel umroh yang ada di Fakfak, seharusnya mereka harus berkoordinasi baik dengan kita. Dalam hal ini pemerintah, khususnya untuk Kementerian Haji dan Umroh. Ketika kami mendengar banyak jemaah umroh yang dari Fakfak berangkat menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci, kami melakukan observasi ke lapangan. Kami cek satu persatu di mana travel itu jelas dia merekrut jamaah umroh. Hanya saja kami meminta dokumen resmi, contoh seperti izin operasionalnya. Jelas mereka memiliki izin operasional, hanya saja tidak berada di wilayah Papua Barat, di mana Fakfak tergabung dalam salah satu kabupaten kota untuk wilayah Papua Barat. Maka secara otomatis travel-travel umroh yang izinnya tidak berada di Papua Barat, maka sudah barang tentu tidak boleh, bahkan dilarang melakukan rekrutmen jamaah umrah. Kenapa? Karena kebanyakan travel ini izinnya ada di baik di Makassar, Maluku, Jawa. Seharusnya tidak boleh. Kami dari Kementerian Haji sangat berkeinginan baik apabila ada travel-travel umrah yang berada di Fakfak, kalau bisa datang temui kami di kantor pada jam-jam kantor. kantor. Karena jam kantor itu dibuka jam 7.30 sampai jam 4 sore. Terkecuali hari Jumat jam 7.30 sampai jam 4:30. Sebenarnya ini simpel, singkat. Kalau pimpinan travel-travel umrah yang di Fakfak itu berkeinginannya baik, mereka datang ke kami, di mana kendala mereka, kami bisa bantu. Koordinasikan dengan pihak provinsi terkait dengan izin operasional.
4: Selain legalitas, Murad meminta travel umrah melaporkan jumlah jemaah yang diberangkatkan dari Fakfak setiap tahun, termasuk data kepulangan jemaah. Laporan tersebut nantinya akan diteruskan dan disinkronkan dengan pemerintah di tingkat provinsi. Sementara itu, kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Fakfak pun membuka ruang bagi mengelola travel untuk melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi. Murad meminta pimpinan travel yang beroperasi di Fakfak datang langsung ke kantor agar persoalan perizinan dapat dicarikan solusi bersama. Januardi melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap

0: kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026, kami sampaikan satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari LPPRRI Fakfak, ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan, LPPRRI Fakfak kembali menghadirkan bintang radio dengan persyaratan umum peserta. Satu, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau kartu pelajar. Dua, terbuka untuk masyarakat umum. Tiga, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku atau khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Empat, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Adapun tahap pendaftaran, satu, pendaftaran secara offline. Panitia Seksi Lomba RRI Fakfak Jalan Kapten Petendean. Dua, peserta secara online dengan website www.bintangradio.rri.id. Tiga, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Empat, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar #BintangRadio26Fakfak dan menandai tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk patroid dengan durasi maksimal 3 menit. Atau Anda dapat menghubungi Rifanti 0852-5543-4760. Adapun tahap pelaksanaan, satu, pendaftaran tingkat Fakfak mulai dari tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta. Tanggal 31 Agustus 2026 technical meeting. Seleksi tingkat Fakfak tanggal 7 September 2026 seleksi putaran 1 lagu pop 8 September 2026 seleksi putaran 2 lagu daerah. Adapun seleksi tingkat Korwil tanggal 28 sampai tanggal 29 September 2026 seleksi putaran 1. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026 seleksi putaran kedua. Tanggal 5 sampai tanggal 6 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. 4. Seleksi antar Korwil tanggal 12 sampai tanggal 13 Oktober 2026 seleksi putaran 1. Tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026 seleksi putaran 2. Tanggal 20 sampai tanggal 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, adalah esensi buku inspiratif yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan impian tiga remaja Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron, dalam mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Buku ini menekankan pentingnya memiliki mimpi besar sebagai motivasi untuk terus maju meskipun banyak rintangan menghadang. Hubungan Ikal, Arai, dan Jimbron menunjukkan arti penting dari persahabatan, dukungan, dan saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan hidup. Esensi buku ini mengajarkan bahwa untuk mencapai mimpi diperlukan usaha, ketekunan, dan pengorbanan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Andrea Hirata menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan dan menciptakan perubahan besar dalam hidup seseorang. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, tokoh-tokoh dalam novel ini tetap memandang masa depan dengan penuh optimis dan harapan. Sang Pemimpi adalah kisah tentang kekuatan mimpi, kerja keras, dan persahabatan dalam mengatasi keterbatasan. Andrea Hirata menginspirasikan pembaca untuk tidak menyerah dalam mengejar apa yang mereka cita-citakan, meskipun keadaan hidup terasa sulit. Buku ini mengingatkan bahwa dengan mimpi, tekad, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, semua hal mungkin dicapai.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk yang baru saja bergabung. Bagaimana suasana di tempat Anda pagi ini? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda. Yang mana cuaca di Kabupaten Fakfak pagi hari ini juga cerah, sehingga dapat mendukung ya berbagai aktivitas Anda. Ada semangat untuk Anda menghiasi berbagai aktivitasnya di hari ini. Semangat kemerdekaan, yang mana hari ini kita akan memperingati HUT RI yang ke-81 ya. Ada semangat dan jiwa yang baru untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas dan aktivitasnya. Ada bahagia selalu yang Anda rasakan. Masih saya temani Anda di Fakfak pagi ini hingga nanti menuju ke pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Dan kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya detik-detik proklamasi yang akan berlangsung di Stadion 16 November. Dan juga kami akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan RI langsung dari Istana Negara melalui Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di pagi ini. Tetap semangat, ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: 17 Agustus adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak. Bukan hadiah, tapi hasil keringat, air mata dan darah para pejuang.
1: Di medan perang, mereka tak gentar. Di meja perundingan, mereka tak mundur. Mereka percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
0: Hari ini, kita merdeka bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengisi, menjaga, dan memperjuangkannya kembali. Melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan.
1: Kemerdekaan ada di tangan kita. Mari satukan langkah, tegakkan persatuan, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik.

saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita pagi hari ini, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwani meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Usai memeriksa Ketua DPRD Kuan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memanfaatkan moda transportasi laut menerobos keterbatasan akses geografis dan mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wilayah kepulauan terluar di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Palue. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari luar negeri, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual hari Minggu kemarin dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz.

0: Kita masuk ke informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji serta insentif ASN P3K dan pelayanan publik. Kita simak informasi lengkap dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari gedung KPK. Usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dan proses pengembalian serta pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Kita simak laporan lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing Jupri Zal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansa, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan, dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU, tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
5: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Jupri Zal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Jupri Zal kembali enggan memberikan penjelasannya.
6: Dikit aja, Pak. Dengan pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
7: Dikit aja, Pak.
6: Dengan pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
7: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
6: Belum, apa sama pengacara saja, Pak. Ya. Sama bapaknya kan, Bapak jarang-jarang
7: sini. Apakah Bapak yang diperiksa?
5: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Anthony. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhub dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait kepolisian yang mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sangihe usai menggeledah toko emas yang memiliki data terduga pelaku. Kita simak laporan dari Santi Yunas berikut ini.
8: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sangihe. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
9: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
8: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
8: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dan dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian apinya kini telah meluas sampai mendekati pemukiman. Kita bergabung bersama rekan saya Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendriku menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustubang dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
1: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia. Seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifah.
3: Beras sama bendera merah putih merdeka.
4: Beras, terima kasih.
5: Selain beras apa aja Bu?
4: Udah.
5: Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
4: Pembagian.
1: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim gelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.
0: Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan di Skoperindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
6: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh di Skoperindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K Fun Run UMKM.

0: Wewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
1: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar. Banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Panciran juga banyak teman-teman. Bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
0: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, goes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan menghadirkan beberapa informasi, termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan

adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini ya, apalagi untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya ya, untuk melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Baik pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8 ya, kami akan bergabung dengan Stadion 16 November Kabupaten Fak-Fak guna mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81, dan kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 dari Istana Negara melalui Pro3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung, tetap semangat untuk Anda.

0: Baik, penengah, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Dan baik pendengar, saat ini saya sudah tersambung dengan rekan Jendo Wardi yang saat ini berada di MTS Wacom ya. Halo, selamat pagi. Iya, baik, silakan Jendo Wardi dengan laporan Anda. Seperti apa pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di MTS Wacom? Silakan.
1: Baik, sebenarnya saya berada di halaman melaporkan jalannya suasana pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus tahun 2026 untuk pembangunan RI yang kita menghadir di Matras Sendiri di Papua. Sebelumnya dapat saya laporkan bahwa saat ini sedang berlangsung persiapan upacara bendera 17 Agustus di mana saat ini seluruh siswa-siswi mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 telah berada di lapangan untuk saat ini saya laporkan bahwa di mana peserta upacara pada hari ini dari pasien adat ya, kemudian adat Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia, berkenalan dengan para dewan guru yang secara upacara sebagai pembina upacara, yaitu kepala menteri sendiri ada peran bagaimana para pihak guru siswa maupun semuanya sudah berkumpul di dalam upacara untuk bersiap. Pelaksanaan

Baik, terima kasih untuk rekan Jendelardi, dan kami tunggu kembali laporan ada kembali ya terkait dengan berbagai kegiatan untuk upacara ya detik-detik proklamasi RI ke-81 ini. Baik, kami tunggu, selamat bertugas kembali untuk rekan Jendelardi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Dan demikian tadi laporan dari rekan Januardi ya, dari MT Swagom, terkait dengan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
4: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda di pagi hari ini, ya, untuk Anda yang tengah mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, yang akan melaksanakan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Stadion 16 November, dan mungkin sudah mulai menuju, ya, ke lapangan upacara. Ataupun juga untuk Anda di rumah saja tidak sempat mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini, Pro 1 RRI Fak-Fak akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 langsung dari Stadion 16 November. Dan kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Dan begitu juga kami akan menyiarkan secara langsung jalannya penurunan bendera merah putih ataupun upacara bendera penurunan bendera merah putih, ya, dari Istana Negara Jakarta. Dan begitu juga dari Stadion 16 November Kabupaten Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menemani Anda. Semoga di hari kemerdekaan ini ada semangat baru, dan semoga saja menjadi sesuatu ataupun momentum yang bisa menjadikan kita lebih menghargai jasa pahlawan dan lebih semangat lagi untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini, saya temani dengan rangkaian lagu-lagu perjuangan.

0: Bu, kalau besar nanti aku mau jadi dokter.
1: Wah, hebat sekali. Kenapa mau jadi dokter, Nak?
0: Biar aku bisa obati orang sakit di kampung ini, Bu, supaya mereka nggak harus pergi jauh.
1: Itu mimpi yang mulia. Tapi ingat, merdeka bukan cuma soal bebas dari penjajah, tapi bebas memilih jalan hidup dan berjuang mewujudkannya.
0: Berarti kalau aku belajar rajin, aku bisa wujudkan mimpiku ya, Bu?
1: Tentu, Nak. Mimpi itu bagian dari kemerdekaan, tapi harus diraih dengan kerja keras dan hati yang tulus.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini. Ya, apalagi untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan, berbagai persiapannya, mudah-mudahan saja semuanya dapat berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, dalam menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-81, tentunya berbagai kegiatan, berbagai perlombaan-perlombaan dilakukan ya di seluruh Indonesia. Nah, khususnya di Kabupaten Fak-Fak juga begitu banyak kegiatan ataupun lomba-lomba yang dilakukan ya untuk menyambut HUT RI yang ke-81. Nah, seperti informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kelompok kerja guru atau KKG Gugus Bayom Jaya Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak ini telah menggelar berbagai kegiatan lomba dan pertandingan. Rangkaian kegiatan itu diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta dan berlangsung meriah hingga berakhir pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut secara resmi ditutup oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak, Salehin Dom SKM MPH. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi terhadap KKG Gugus Bayom Jaya yang telah menyelenggarakan kegiatan positif dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Nah, sebelum upacara penutupan dilaksanakan, peserta dan masyarakat terlebih dahulu disuguhkan partai final mini soccer. Pertandingan tersebut menjadi salah satu rangkaian yang menarik perhatian karena dua tim menampilkan permainan terbaik hingga pertandingan berakhir. Iya, Salehindo mengaku sangat terhibur ya menyaksikan langsung partai final tersebut. Menurutnya, pertandingan final berlangsung sangat seru dan meriah karena para pemain menunjukkan kemampuan serta semangat pertandingan gaya tinggi. Ia menegaskan bahwa pertandingan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mencari siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, kegiatan olahraga menjadi sarana untuk mengembangkan cara bermain, keterampilan serta kemampuan peserta dalam mengolah si kulit bundar. Menurut Saleh, pembinaan olahraga sejak dini sangat penting untuk terus menjaga dan mengasah kemampuan anak-anak. Melalui kegiatan seperti ini, anak-anak juga dapat belajar membangun rasa percaya diri, kebersamaan, disiplin serta semangat terus berkembang. Ia juga berharap ya kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah maupun antar gugus. Dengan demikian, selain mempererat kebersamaan dalam memperingati HUT kemerdekaan RI, kegiatan tersebut juga dapat menjadi wadah pembinaan karakter dan bakat generasi muda di Distrik Kokas.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk.

Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda di pagi hari ini. Dan tentunya di pagi ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya Apriantini ya, menemani Anda sambil menanti hubungan kami dengan Stadion 16 November Kabupaten Fakfak untuk menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81. Selamat pagi, Mbak April.
1: Iya, halo, selamat pagi, iya. Mbak Ati. Semangat dong.
0: Semangat pagi.
1: Kita kan kemerdekaan, jadi kita harus.
0: Saya mas semangat dari pagi sekali ini.
1: Iya,
0: ada
1: kopi-kopi ya.
0: Kopi benar.
1: Kopi apa nih, Mbak Ati?
0: Apa saja deh. Yang penting kopi bisa memberikan semangat pagi, iya, untuk semuanya ya.
1: Harus.
0: Bagaimana?
1: Sudah tahun ke-81.
0: Iya.
1: Umur Mbak Ati kan belum tahun lama.
0: Belum, jangan ya.
1: Masih muda.
0: Kita masih muda dan tentunya kita masih menanti. Ini dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 ini tentunya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan ya yang sedang ataupun yang akan berlangsung ya. Seperti apa yang dirasakan Mbak April?
1: Aduh, kalau di hari ini perasaan ya pasti kita punya rasa semangat ya. Semangatnya itu bangun pagi.
0: Bangun pagi. Tadi upacara juga ya di kantor
1: upacara
0: ya.
1: Upacara di kantor. Tadi terbangun pagi ya itu karena tujuannya mau upacara.
0: Upacara.
1: Kalau tidak upacara kan kita bukan warga negara Indonesia yang baik.
0: Tentunya harus ya. Karena kapan lagi kita bisa memperingati kemerdekaan RI yang ke-81 ini. Apalagi sekarang juga sangat meriah ya Kota Fakfak ya, dengan pernak-pernik kemerdekaan ya.
1: Bukan hanya itu aja berarti, tapi di tahun ini juga kan Kota Fakfak, bukan tahun ini aja tapi setiap tahun
0: benar.
1: Menyambut hari kemerdekaan RI setiap berbagai instansi ataupun di kelurahan ikut berpartisipasi merayakan hari kemerdekaan dengan lomba-lomba.
0: Betul. Mati. Kemarin sempat ikut lomba apa, Mbak April?
1: Numpang
0: lihat-lihat lomba ya, tapi seru ya.
1: Enaknya itu di Fakfak kan ada lomba, di Fakfak ini kan ada lomba karnaval.
0: Betul. Sempat berpartisipasi ikut nonton?
1: Kalau RRI ikut juga. Ya. Terus lomba apa lagi ya?
0: Kemarin kerenjalan.
1: Lomba kerenjalan 2 hari luar biasa antusias.
0: Nonton juga Mbak April.
1: Berarti nonton deh.
0: Saya mah selalu update saja.
1: Update ya.
0: Update terus ya.
1: Di rumah.
0: Oke. Baik.
1: Iya, jadi rame kalau kemarin tuh yang paling rame itu SD.
0: SD, oke. Okay.
1: Lagi sekolah.
0: Sekolah SD, dasar ya.
1: Iya, SD, SMP, SMA. Terus kalau umum juga rame sih, tapi yang lebih rame tuh kebanyakan anak-anak sekolah.
0: Anak-anak sekolah. Oke.
1: Apalagi nanti besok beberapa hari hari Selasa sama hari Rabu ada lomba tari kreasi.
0: Oh, di mana itu?
1: Kalau tidak salah di RTH ya.
0: Di RTH, oke, pagi.
1: Oke,
0: hari
1: itu melibatkan anak-anak sekolah juga tuh.
0: Oke, semua ya, pada umum.
1: Umum juga.
0: Oke.
1: Jadi Mbak Ati harus ke sana.
0: Iya.
1: Nonton
0: nanti ya, saya. Ya,
1: siapa tahu Mbak Ati mungkin mau ada inisiatif untuk
0: olahraga ya. Bisa. Saya mah nanti pantau ya. Oke, itu jadi nanti acara lomba setelah 17 ya, setelah upacara ini ya.
1: Iya, hari upacara itu kalau dasar itu lomba terakhir ya.
0: Lomba terakhir ya dari semua rangkaian lomba yang disiapkan.
1: Betul.
0: Oke. Mbak Abri, ini kita juga masih menanti ya hubungan dari rekan-rekan yang akan bertugas di Stadion 16 November ya. Saya juga ingin tahu seperti apa suasana di stadion, pasti berbeda dari hari-hari yang lain ya.
1: Iya,
0: Mbak.
1: Tadi kan saya sempat turun cek-cek lah. Ada sempat beli sesuatu di sana gitu kan. Saya lihat tuh sudah ada anak sekolah dari beberapa instansi, terus sama dari lantas juga sudah bersiap-siap gitu. Apalagi lantas, para petugas lantas sudah bersiap-siap di samping jalan seputaran
0: ke stadion 16 November. Oke.
1: Okay. Untuk berjaga. Apalagi terus tadi sempat ada sedikit macet di seputaran mana tuh?
0: Kodim?
1: Bukan di Kodim, di bawah sini. Dekat rumahnya kepala RRI.
0: Oh, jalan Pengadilan Lama. Oke, okay. Berarti
1: sudah ditutup.
0: Tutup. Oke.
1: Okay. Ada sedikit ramai sedikit karena
0: macet lah.
1: Ya, oke.
0: Okay. Macet lah. Kalau di luar Fafa katanya macet ya.
1: Kalau Fafa macet, kalau di Fafa bilang apa?
0: Macet. Orang banyak.
1: Orang banyak.
0: Oke, okay. Jadi berarti di seputaran Pengadilan Lama sudah tutup jalurnya di arah ke SMK Yapis juga sudah tutup ya jalur iya. Jalur.
1: Kalau SMK saya kurang tahu ya.
0: Okay.
1: Karena saya lewat dari
0: Pengadilan Lama. Oke. Okay. Orang bilang misi dalam ya kalau di Papua iya, lewat
1: tapi
0: misi.
1: Tapi saya lihat kan orang masih lalang di seputaran SMK.
0: SMK. Oke. Okay.
1: Kan lewat dari RRI kan.
0: Iya.
1: Iya. Jadi orang-orang yang mau pergi upacara, tapi ada juga yang karena mungkin pengaruh tidak mau berbelit-belit di sebelah sana, di sebelah SMK dan
0: ya,
1: juga
0: pisang.
1: Pengadilan Lama, mereka stop di depan RRI,
0: iya.
1: Terus jalan.
0: Iya, kan ada jalan setapak kan? Kalau orang sini bilang jalan potong.
1: Iya, jalan potong.
0: Sini bilang jalan potong.
1: Yang penting jalan potong saja.
0: Padahal maksudnya jalan setapak yang bisa sampai di Stadion 16 November. Ya, kalau memang kalau sekarang memang jalan ruas-ruas jalan itu sudah mulai ditutup ya dari pagi sampai nanti pelaksanaan upacara. Baik, Mbak Pri, sambil menanti hubungan dengan rekan-rekan yang bertugas di Stadion 16 November, masih saya temani dengan rangkaian lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan, menemani ruang dengar Anda di pagi ini, memberikan semangat buat yang mungkin akan mengikuti upacara yang lagi bersiap-siap ya, mungkin bisa sesegera mungkin ya, karena upacara juga akan dilaksanakan nanti. Dan tentunya kami juga masih menanti laporan dari rekan-rekan kami, seperti apa situasi terkini di Stadion 16 November.
1: Okay.
0: Kita dibatir dulu satu lagu nasional dengan Hari Merdeka.

0: Pagi-pagi Susi ibu ke?
1: Biasa, bersih-bersih rumah biar sanitasi bagus toh. Ternyata sanitasi salah satu cara untuk mencegah stunting pada anak ya bu.
0: Oh ya? Kenapa sanitasi penting untuk mencegah stunting bu?
1: Nah, sanitasi yang buruk bisa menyebabkan anak-anak terkena infeksi seperti diare. Infeksi ini bisa menghambat penyerapan nutrisi sehingga anak menjadi kekurangan gizi dan mengalami stunting.
0: Iyui, jadi menjaga kebersihan lingkungan sangat penting kah?
1: Penting sekali. Pastikan kita selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan toilet yang bersih, dan menjaga kebersihan air minum.
0: Mulai sekarang, saya harus lebih perhatian soal sanitasi.
2: Jadi, bersama-sama menjaga kesehatan anak-anak kita.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya, akan tetapi penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan-rekan yang ada di Stadion 16 November untuk melaporkan suasana persiapan upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81. Silakan rekan Niko.
2: Ke kiri.
1: Selamat pagi.
2: Jalan.
1: Iya, silakan, selamat pagi rekan Niko.
3: Rekan-rekan dari Samapta.
1: Silakan rekan Niko.
3: Dari ya. Mahasiswa sampai ya. Dengan
1: baik. Rekan Niko silakan.
3: Dari mahasiswa.
1: Ini sayup-sayup terdengar persiapan-persiapan yang dilakukan dan akan dilaporkan langsung rekan Niko Aflobun yang saat ini berada di Stadion 16 November. Ya, selamat pagi Niko.
3: BPD menyesuaikan. Dua langkah ke kiri.
1: Baik, Niko silakan.
3: Seluruhnya depan setengah dengan lencang ya, depan
4: anti ya. Dan juga
1: baik.
4: Para
1: iya iya silakan
4: ya, pendengar di manapun Anda berada, langsung dari Stadion 16 November Fak-Fak di
3: istirahat di depan.
4: Pada pagi hari ini akan dilangsungkan upacara bendera
3: pasukan di yang di samping
4: Stadion 16 November Fak-Fak.
3: PNS tambah dengan iya. Sampai dengan
4: di mana pada
3: BPBD Satpol
4: di
3: Reskrim dan Samapta
4: laksanakan
3: siap
4: persiapan-persiapan.
3: Dua langkah ke kiri. Jalan. Rankingnya disesuaikan.
4: Dan siap-siap mendengar di pesawat radio tentu. Anda persiapan-persiapan oleh
3: untuk adik-adik mahasiswa
4: yang mana akan ikuti upacara di kesempatan pagi hari di dalam stadion
3: kanan.
4: Saat ini
3: jalan.
4: Mulai para peserta upacara
3: serat,
4: baik itu dari
3: serat,
4: masa pelajar ASN dan mahasiswa SMA. Dan juga
3: seluruhnya.
4: Dari kepolisian serta dari TNI baik itu TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Laut. Sementara di
3: ya seluruhnya
4: tribun sudah diatur sedemikian rupa.
3: Istirahat
4: di tempat di kami depan. Laporkan para pimpinan OPD dan juga di depan tempat kami laporkan masa ASN dengan menggunakan baju korpri
3: untuk perhatian seluruh peserta upacara
4: diatur untuk menempati tribun baik sisi kiri kanan maupun tribun utama tempat pelaksanaan upacara bendera.
3: Kita
4: di
3: coba.
4: Kesempatan hari ini dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Kepada Inspektur Upacara
4: dan Bupati Samondalan akan menjadi inspektur upacara pada pelaksanaan upacara bendera pada tahun 2026 dalam rangka 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini saudara persiapan-persiapan masih terus dilakukan oleh panitia
3: ya.
4: Guna kelancaran pelaksanaan upacara bendera di kesempatan pagi hari ini. Informasi terkini langsung dari Stadion 16 November Fak-Fak. Kembali ke rekan Adi di studio.
1: Ya, baik, terima kasih untuk rekan Niko laporannya, dan tentunya kami juga masih akan menanti siaran langsung ya, upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 langsung dari Stadion 16 November yang akan dilaporkan secara langsung juga oleh rekan kami Nico Aflobun yang tentunya saat ini juga masih melakukan berbagai persiapan-persiapan yang mana rencananya upacara detik-detik kemerdekaan RI ke-81 di Kabupaten Fakfak akan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta bisa langsung melalui Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di pagi ini.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Eh, baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Stadion 16 November Kabupaten Fakfak. Kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81.
1: Ya, Adi dan juga pendengar di manapun Anda berada, upacara bendera dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Stadion 16 November beberapa saat lagi akan